0: Juni ceria, hiburannya juara Dimensi Group.
1: Mulai 22 Juni di RCTI Channel 28, Kenny Austin, Gisela, dan Fajar Sadboy hadir sinetron terbaru, Tobat Jatuh Cinta, yang paling terlove. Lanjutan Terikat Janji setiap jam 7 malam WIB.
2: Bisa ketemu sebentar gak, Pak? Ini kebetulan saya sudah di depan pintu.
1: Lanjut Turun Ranjang jam 8:30 WIB.
0: TV Rumahnya Dangdut Channel 29. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 8 malam WIB. Dan Road to Kilo Raya, parade artis dangdut paling hits, akan hadir di berbagai kota Indonesia.
1: DGTV Channel 30, deretan film blockbuster terbaik setiap hari jam 9 malam WIB untuk anak Indonesia. Audisi Liga Bintang Juara Depok tanggal 23 dan 24 Juni.
0: Dan jam 7 malam WIB di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara, talk show nomor 1 yang paling ditunggu.
3: Juni Ceria.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan yang?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: saya Gisela Anastasia memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Mila, kamunya belum nih. Kenalin, nama saya Rizky Wandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Anglin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
0: di RCTI OK Channel 28.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Juni Ceria, hiburannya juara di MNC Group.
1: Mulai 22 Juni di RCTI Channel 28, Kenny Austin, Gisela, dan Fajar Sadboy hadir sinetron terbaru, Tobat Jatuh Cinta, yang paling terlove. Lanjutan Terikat Janji setiap jam 7 malam WIB.
2: Bisa ketemu sebentar nggak, Bu? Ini kebetulan saya sudah di depan pintu.
1: Lanjut Turun Ranjang jam 8:30 WIB.
0: TV Rumahnya Dangdut Channel 29 ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 8 malam WIB dan Road to Kilo Raya parade artis dangdut paling hits akan hadir di berbagai kota Indonesia.
1: DGTV Channel 30 deretan film blockbuster terbaik setiap hari jam 9 malam WIB untuk anak Indonesia, audisi Liga Bintang Juara Depok tanggal 23 dan 24 Juni.
0: Dan jam 7 malam WIB di iNews Channel 31 Rakyat Bersuara, talk show nomor 1 yang paling ditunggu.
3: Juni Ceria. Hiburannya juara hanya di MNC Group.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: terima kasih. Terima kasih Anda masih bersama Susia 106,6 FM. Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali. Apa kabar Anda? Semoga saja sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun. Bersama SLL Dangdut, saya Jurardi Iman hadir lagi untuk Anda. Dan ya, seperti biasanya akan saya berikan kesempatan untuk Anda berbagi salam melalui layanan telepon di 081-14-13-10-66. Ya, sudah tersambung. Assalamualaikum, halo. Ya, Haji Eda, silakan Bunda. Lagunya apa?
1: Tidak ada dua, Arifin.
0: Imam S. Arifin tiada duanya.
1: Tidak ada duanya.
0: Ya, untuk siapa itu, lagunya?
1: Pak Mardianto, Sumpus Kudin, Leman, Yusuf, dan Bobby, sama Was di Perumahan.
0: Ya.
1: Yang kalau sakit mungkin dipare-pare atau bagaimana dia? Mudah-mudahan cepat sembuh.
0: Cepat sembuh, ya betul.
1: Ya, Bunda Marian cuma solo.
0: Ya.
1: Masuk ke Bunda. Ani di pare.
0: Ani di pare-pare.
1: Di tengah parang.
0: Mak
1: Alhamdulillah yang masih tinggal di Pulau semoga selalu juga.
0: Ya.
1: Apa ini? Ya, Anto di Duri, Jaya di Sopeng, Mayani juga di Sopeng. Aman di Jerman.
0: Ya.
1: Aman di Jerman, Ani di Paren. Nurul di Leran, terima kasih kemarin Nurul masuki nanti juga. Amal di Jerman.
0: Amal di Jerman, ya.
1: Jaya di Sopeng sudah. Bilal dan Ruben Fatma di Wajo. Ani di Pare, Sultan di Barhum, Ani di Barugai. Ira, Nuria dan Lisda di Majene. Apa sih yang baru masuk Mesir?
0: Namanya Hamsia dan Hamsia. Dian. Yeah.
1: Hamsia, salam kenalnya walaupun hanya negara saja.
0: Iya.
1: Yeah. Gibran dan Acu di Pulmang. Untuk Nasri yang mungkin dalam perjalanan, semoga selamat tiba di tempat tujuan. Buat Tujir, selamat bertugas, semoga sehat selalu, dan semoga Allah memudahkan rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo.
1: Assalamualaikum Bang Oci.
0: Ya, Anaska. Waalaikumsalam. Lagu apa ya. Nih, Naska?
1: Lagunya. Siksa Kubur.
0: Siksa Kubur. Oke. Iya, ya. Untuk siapa
1: Menurut
0: lagunya?
1: Saya ini,
0: kedua. Yang kedua. Iya, sebentar lagi lagunya.
1: Oh iya.
0: Oke. Okay.
1: Ada tadi siapa tadi tuh?
0: Haji Eda.
1: Haji Eda. Ada juga Core di Polman, ada Aco, Obi. Ada ya semuanya aja seperti itu.
0: Semuanya lah, oke.
1: Kalau Sondeng itu masih ada itu, Sondeng Bang Ujud.
0: Ada iya, tapi nggak pernah masuk lagi di sini kayaknya.
1: Oh masih ada Tondeng.
0: Iya.
1: Tondeng.
0: Tondeng apa kabar?
1: Kali Tondeng.
0: Iya Tondeng sekarang sombong.
1: Iya iya. Ya begitu. Ini nomor kedua Bang Ujud ya.
0: Oh iya iya. Oke. Ya terima kasih.
1: Berapa lima saat ya ini nomor itu ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Halo. Ya, halo. Halo. Halo.

0: Bang Ujir. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda Mariam. Lagu apa Bunda?
0: Jangan salah menilai.
1: Jangan salah menilai. Oke. Okay. Untuk siapa lagunya?
0: Terima kasih aja Bunda. Lupa saya.
1: Siapa lagi?
0: Siapa tadi itu? Lupa nama-namanya. Ya. Apa aja dah banyak sekali nasebut, tidak
1: bisa. Iya, oke semuanya aja lah.
0: Papa Pio.
1: Papa Pio.
0: Ya. Teteh juga. Marianto juga. Ada yang biasa juga. Anto di Duri. Mamawati juga biasa.
1: Semuanya saja. Oke. Iya. Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo,
1: iya. SLL Susia dengan siapa?
2: Leman.
1: Lagu apa Leman?
2: Ya. Lagunya Primadona.
1: Primadona Desa, ya.
2: Ya.
1: Oke. Okay. Untuk siapa lagunya?
2: Baru lewat tadi ada Ajeda, ada juga Bunda Mariam, ada Bapak Julianto. Ada juga Anto, ada siapa lagi, ada juga Aldi Bro, ada juga Jamal, ada juga siapa lagi, ada Ani, ada Bunda Ani, ada Ajo, Nurdia, ada juga Ira, ada siapa lagi, ada Bobby, ada Alia. Ada juga siapa lagi? Ada juga Bobby. Ada juga Acore, Urban juga. Mama Mega, ada juga Baba Musa juga. Siapa lagi? Ada Mama Wati. Dan semuanya tanpa kecuali.
1: Semuanya, oke. Okay.
2: Selamat ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, Bunda, kenapa? Kenapa lagu tak? Diganti gak? Diganti apa lagunya?
3: Keagungan Tuhan.
1: Keagungan Tuhan, oke, okay, ya.
3: Kalau sundeng aja, selalu mah dipol, dipenjernya.
1: Oh iya. Iya, dia tidak dengar ya. Lagi Susia. Ya, iya. Bosan sama radio Susia.
3: Itu kalau itu nak kepala.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.
4: Belanja apa Bu hari ini?
5: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
4: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki.

0: Kesemutan dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum BST. BST 100% terbuat dari teh hitam. BST dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat BST sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok BST tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok BST 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan BST, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Ya, masih kita teruskan kembali SLL hari Jumat. Terima kasih tadi ya buat Bunda Haja Eda. Untuk Anaska, nanti lagunya Siksa Kubur. Nanti juga setelah salat Jumat ya. Maksudnya salat Jumat ketemunya. Ada juga Bunda Mariam. Mau dengar lagunya ya, Jangan Salah Menilai. Kemudian siapa tadi di Polman, ada Leman, mau dengar lagunya Prima Dona Desa. Ya, bagaimana kabar Pak Ahmad Jaya S. Japar di Jalan Lingkar? Selamat berhari Jumat, mudah-mudahan tetap sehat aja ya. Dan ya, insya Allah setelah salat Jumat Pak Jaya. Kemudian buat Hamka Country, selamat berhari Jumat juga. Buat Mama Anjana, ada Lina Sudirman, Gilang Ramadan, Bang Wiwin Jebri, gimana kabar? Haji Dendi dan Haja Lina. Kemudian buat Haji Alimuddin, Haji David, buat Waldi Funky, semuanya di B2, Dirham, Ramli, ada Wewin Jeffrey, buat Afdal juga di Utara Kota, Aldi Bro di Pengaparan Lembang, Anto di Duri Endrekang, Nurul Jango Badu, gimana kabar? Bang Roland juga. Selamat berhari Jumat juga nih untuk Rambo Rahma dan Jesse di Bila ya, Baju Kiki, dan untuk Bang Rudy Pocin bersama dengan Papa Talib Kumis. Salam buat keluarga. Chandra di Batu Lapa, gimana kabar? Buat warga Slovin semuanya. Ya, kita dengar sekarang nih lagunya Anaska di Ulu Tedong. Halo. Halo, dengan siapa?
1: Mama Wati, assalamualaikum.
0: Mama Wati, oh iya, ditinggalkan sama Leman tadi. Mau dengar lagu apa nih? Lagu apa?
1: Cemara Biru.
0: Cemara Biru.
1: Iya.
0: Oh iya, lagunya untuk siapa?
1: Ya, untuk Leman. Ada juga Geda, ada Bunda Maria. Ada siapa lagi? Lisda.
0: Ya.
1: Uni, Randy, Maulana, Pak Enes, Bobby. Ada juga Nurul.
0: Nurul.
1: Ada Nur Lia juga di Polma sama Aco.
0: Iya.
1: Siapa lagi ya? Pak Mardianto.
0: Pak Mardianto Adiani, juga.
1: Fatma, Bilal, Chandra. Iya, buat semuanya nih Bang Ujir.
0: Semuanya saja, oke.
1: Iya. Bang Ujir, sehat selalu.
0: Amin, amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Anaska, kita dengar sekarang nih lagunya.

0: Aga Kareba Makassar. Sinetron viral yang ceritanya makin oke. Bikin gregetan, bikin penasaran, dan bikin susah move on tiap episodenya.
1: Nah, nyawa itu kan lebih berharga dibanding barang-barang apapun itu. Buat apa sih kamu lawan-lawan?
2: Ini ada gambar hasil rekaman dari CCTV. Dan Anda terlihat bersama pelaku pada waktu itu.
1: Saya mau tahu keluarga kamu. Gak ada salahnya dong kalau saya juga kenal sama keluarga kamu.
3: Udah kenal gak sama orang-orang yang kerja di kantor tunangan, Mbak?
4: Aduh, kamu tahu apa sih? Intel.
5: Detektif swasta. Jadi dia pura-pura jadi ART di rumah untuk nyelidikin mama.
6: Saya pernah ketemu emasnya deh di Museum Pusaka Mandala.
5: Jangan sampai dia ingat kalau gue polisi.
0: Gimana kelanjutan kisah senada yang penuh rahasia ini? Saksikan Terikat Janji yang dibintangi Arya Saloka dan Asa Asuncao setiap hari jam 7 malam eksklusif di RCTI Channel 28.

0: Zee, salam lewat lagu untuk Anda. Siapa lagi nih? Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Anto. Silakan, Bang Anto di Duri and Rekang lagunya.
1: Rinding Veluta.
0: Hmm?
1: Lagunya Rinding Veluta.
0: Dinding?
1: Veluta.
0: Dinding semesta.
1: Veluta.
0: Dinding.
1: Dinding Veluta.
0: Teruska, gitu.
1: Terhalang dinding pemisah.
0: Oh, dinding pemisah. Oh iya. Oke, okay, oke.
1: Okay. Ya, kirim salam Tonya Nurul. Apa kabar Nurul?
0: Iya, ya.
1: Ada Dewi Samudra, ada Eleman, Mama Wati, ada Maulana Bobby, ada Lamarian, Lajeda, ada Mas Yani di Topeng, ada juga Parianto, ada Nasri, ada Amal, dan semuanya nih, sampai kerja kecuali.
0: Oke. Okay.
1: Buat Bang Lujudnya, semoga saya selalu dan keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, struk dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085 255 744 001. Sekali

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah

memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

Allah berfirman, sesungguhnya salat itu atas orang-orang mukmin sebagai kewajiban yang berwaktu. Hai orang-orang yang beriman, janganlah dilalaikan oleh kesibukan terhadap harta dan anak-anakmu untuk mengerjakan zikrullah salat. Dan barang siapa yang berbuat demikian, maka merekalah yang rugi.

أكبر الله أكبر أكبر الله.

Siapa yang berbuat kejahatan atau aniaya diri, kemudian mohon ampun kepada Allah, niscaya ia akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah An-Nisa ayat 110.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.
4: Tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
5: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
4: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
6: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
7: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
6: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
2: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
3: Kamu dihukum karena miskin. Paham? Please, tolonglah, Bos. Atur

0: saja, berapa ongkosnya?
1: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
0: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
1: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
2: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
0: Bos, transfer atau cash?
3: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?
4: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi bid-dharain amin. Qala babul ikhlasi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha la yansuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Rawahu Muslim. Hadirin hadirat, jamaah yang kami muliakan, sebagai hamba Allah yang tahu berterima kasih, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabah pamasena nania apati ruwana naki padang kehadiri rilalana yon rongi untuk pasilan narangi satu kewajiban sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ia mananna ye ipigau ideka garia katai sangadinna pada mailo kituntu iriona pung Allah ta'ala. Ia pada wadingi pasalama kiri lalannai atuotu cinampai apa sih kehalagi kehidupan yang kekal abadi nanti di hari kemudian insyaallah. Sebagaimana biasanya insyaallah rilalannai wattue upumina serampinga ki hadese Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyangkut masalah al-ikhlas, keikhlasan. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu paupole ri sahabat malabitna Nabi ta yanarit pangulut Nabi Hurairah turipurioi ripung Allah ta'ala qala.

كدعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مكدعي سرونا قوم الله تعالى نبي صلى الله عليه وسلم إن الله majapu pung Allah Ta'ala la yansuru ila ajasamikum de natanga lauri tubumu tumanang wala ila suwarikum de to natanga pung Allah Ta'ala lauri tapamu tumanang walakin yansuru ila kulubikum na yakia pung Allah Ta'ala matanga lauri atimu tumanang. Rawahu Muslim ye hadesae napasui andre gurutta Muslim. Umma sallam alabing kehadir ikhlas basarana ye ko basaugi inama pasim mata-mata pengertian na ye sangi ikhlas tangkiatul amali anjami isyahawat ipacinnai pacinginnai sininna amalae poleri dorongan hawa nafsu. Jadi sidi kesimpulan wadding ipaham kada ia kupigau ki amala aja lalo natompo ki hawa nafsu ta nasabopan napanna yar amalae ipigau tompo ki hawa nafsu ta de na ikhlas asana ia kode na ikhlas na pigau amalae dena latur ipong Allah Ta'ala. Ye paralui fariceng nasaba ye ni kuncinya amalah. Narima kona roma salam ala bingka hadir. Angka dua paralui pamegai. Nomor sedi paralui pamegai. Parallo doangir ipong Allah Ta'ala. Aga sabak nana paralui pamegai parallo doangir. Nasaba Nabi sallallahu alaihi wasallam narangkulan na hadisana makada min alamati syaqawa sayi saitan ra acilakan na tasediye tau zikrul hasanati tor rampe-rampengi decepura na pegau ayyeh tulina rampe decengi kuangka pura na pegau sikuan ya sumbang aku sikuan ya sumpaj aku kasianak menremaka wa huwa la yadri padahal deni sengi aku bilat amruddat yaro amalae itarima gayari kanari tolla kan sampai sekarang pak ibu sininna de cepure pigau belum ada jaminan pula di pengalatan wakadai itarima ni amala de pagahaga makareso mi bawa pak de ga yo kadai itarima ni sampajam itarima ni sepuasamu itarima ni sampai sekarang. Degana. Aku bilat amruddat. Itarima ga amala yari ga naritolla. Ayene parallu pamigai pa setiap. Parallu pamigai parallu doang. Sabab miman nabitta makada addu'a umukhul ibadah. Naya pa doangange otak na pakasiyan. Jadi seakan-akan nabitta makada ni gini kita makamala de na pacapugi pa doangang. Kosong ya. Ini doa, perlu doa. Ya perlu pak, perlu doa. Minimal ibaca makada. Allahumma ja'al a'malana maqabulah wa hasanatina mudha'afa. Allahumma kina 'adzabal qabri wa 'adzaban nar. Ini perlu. Allahumma ja'al a'malana maqabulah. Ipuang tatarimi kasih sininna malaku. Wa hasanatina mudha'afa ifwan tapalicu-licu kasih sininna deceku. Allahumma kina 'adzabal qabri ifwan tapalapaki kasih puleri paccallanna api paccallanna kubur e. Wa 'adzaban nar nania paccallanna api neraka. Ini perlu. Perlu pamegai perlu doang. Ini perlu. Yang kedua sabakna na perlu pamegai perlu doang. Masa Nabi tamakada la yaruddul qadra illa du'a. Dek ga wad ditolak i keputusan na pun Allah Ta'ala sangadina pa doang. Mungkin pura kina patutu

ka pungala tala na kada tahun 2002 na kanda kumapakwe tapi na melodoki na tarima pungala tala iya ni paran pelodok sabade itu gaga waddi ya tullai ketetapan na pungala tala sangadin na pat doang iya na tunak kada nabi ta'addu'a'u silahul mu'minin na iya pat doangangi senjata ampuhnya orang yang beriman. Senjata hari itu mata pe pat doangangi. Yang kedua perlu pamegai istighfar perlu adampangi nasaba makaratopi nabita sai saitan ra acilakan na tasidie tau nisyanu zunubil madia wa huwa la yadri aku bilat amruddat wa huwa la yadri wa huwa indallahi mahfuza. Sai-sai tanra acilakan natas dia tahu. Ia naritu tau malupai ingin narekuang kadosa pura nabi kau. Nalupai ingin narekuang kadosa nabi kau. Wahuwa inda Allahi mahfuza. Padahal ia rudosai. Tuliangkai na parakai pun Allah Ta'ala. Kenapa? Tidak dibaringi dengan istighfar para Allah damperi pun Allah Ta'ala. Ini perlu. Jangankan Pak Ibu. Nabi teriyale. Yang kali ingat tu biasa pula di guru. Nabi telah nasa susiwan ni. Si kura-kura na tu wal kasiratu. Telah nasa susiwan ni. Kata maka dari kapitul puluh. Padahal Nabi tak pura yang dampang dosa nama dia lama dimundri. Ya dah. Na tu buat muka. Apatah lagi kita. Mila na matai dosa. Matik na lilai dosa. Ayy. Perlu. Eh perlu maksalam ikhlas. Perlu pemegai masa itu hadir. Nah, ia natunak kada Nabi sallallahu alaihi wasallam pengalatan ada datang na itu buta. Masam pajak ki makramaga tubun na taku suku gayare kana salah sari dena para tiga. Wala ila suwarikum deto natang ipung latala tapat. Bagaimana wajahnya muka ku cantik, gagah perkasa. Dena tang ipung Allah ta. Walakin yanzuru ila kulubikum nekapung Allah Ta'ala na tangai atita makadero ataku masampajang ni gaje melo miga yasa masampajang ye perlu ikhlas ye perlu pasti mata-mata narekong kapega bahkan angka narampi Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menyangkut keikhlasan makada inna awwala yukdo alaihi yaumul kiamati tallu majampu mato sirmunri tallu pertama-tama iparis samatu yolona pung Allah Ta'ala tallu pertama-tama masita yang pertama rajulun istashhada orang yang mati syahid dalam perjuangan yaro iparisa yolo yaro iparisa lama musuh miyo kafir serikung mati tam suruga parisan pama amil tapihi aga sama ada lama musuh tapa mati maka da kal qatal tupika memusuh kapua miyo kapatarak kaya aga mata ibadir pun ngatam narka zabta sama berleko tanya tu makatai miyo miyasa tuarani ya mitung lolohan ilki ilangar ada pereng tamar anak atau apa kau? Magi karena dorongan hawa nafsu. Melo lama musuh serkomi mati dalam perjuangan tama surga. Iparesa agak saya lama musuh. Melo kapatara ke agamata. Maka di pungat adalah kezat sama balikku. Ia melo lama musuh. Melo kaya satu warani. Maku kau tama kau anak. Ye, agak nasa dapat ye. Nasa berdina ikhlas. Dina ikhlas hati itu. Yang kedua, rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qira'atul Qur'an. Ya naritu tamat tuntu padisangangi na niat tu bacai Qur'an dengan suara yang merdu. Iparisa. Aga sabana tuntu padisangangi. Kada ta'allamtu 'ilma wa 'amiltu wa qara'tul Qur'ana fika. Untuk tipat disangi nasaba idi puang. Ubaca Al-Quran yang sabar ini puang. Melo kapatarake ada data puang. Ibadir pun Allah Ta'ala kazabta. Mak balik

Ya mimpawi matutu kupadisengang liyukalu alimun mirumunya satu panrita mirumunya satu macca mirumukala yanu aku ke sama kuranaka ya agak nasana pak agak sabah nu baca kurangi mikor rampi-rampi ada tapua makir pun akan zabta mirumu baca kurangi liyukalu ka irion ya mimpaya sa baca kurang nasa mikuya sa palago o tatarima na to kumpendri sa damo makarama na tawi tayyip tayyip namo di nising batuan na makara to tayyip tayyip tamo kuranaka ya tumpahi pa ibu di negara negara Islam itu tidak ada tazia secara pidato degaga iya kong katau mati yoli palagoy makasih bacana makasih yung balagona napa yoli maring kalinga tau mabaca ya ko mangaji na pangaji maring kalinga ni tau ya ko narampi ayar rampingi suruga micawa mana tau micawa mana terbahak-bahak maria merenuh nasa menarampi suruga ya tosi narek ko narampi nabaca ranaka pacalan na ranaka terima na tosi tau menangis magi sebab Quran bahasa Arab. Bahasa yang dipakai adalah bahasa Arab. Ya jenis sih, betul nak Quran. Ya fidiku mai suarana bawa. Asal makasih suarana bacana toyib, toyib. Ada pun yang dibaca kita tidak tahu. Maka dari mana pak baca ini? Walakun azabun azim. Mupun nabi pacallak kami nama rajai. Maka kamu pakai toyib, toyib. Dia disik betuan. Dia disik betuan ini pak. Nah, oleh ini perlu pengertian Al-Quran. Wa ta'allu. Ye, dua ni. Matuntui pak disengat tanya karena Allah. Mak bacai akurat tanya karena Allah. Rana kamana tumrana. Yang ketiga. Wa rajulun wassa'allahu alaihi wa atahu minna sanafal mali. Tarwiwirengiri pun Allah Ta'ala wa ramparan. Nasumbangan ki agama na pung Allah Ta'ala. Ipodangi makada pama amil tapiha. Aga saban na mo pigawi. Aga saban na masumbangnya orang para mo kimasigie anak yatinge. Masamelo kapatarak ka ilamban na pung Allah Ta'ala. Ibali ri pung Allah Ta'ala makada ikazab ta mabalik ko. Ya mi saban na. Upalawi warampalam na sa melo ko liyukalu. Jawadon tumalabo milo miyasa tumalabo ya ala ni tama na kuranaka ya naipa kenapa? Karena amal tidak dilandasi dengan keikhlasan ya ati pa ati taye ya mito napangat kung ala tanay masumpaja ki aga jana pikiri kataku aga ningara menriki haji aga nakatay ya muga ya kulubikum atiye ye ati para lupa dicing sengkadi. Selanjutnya makarasi an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qal samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mak populer pangulut sahabat malabi na Nabi ta Abdullah bin Umar Umar ibn al-Khattab. Qala makkadai. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakulu. Wengkalingai surona pun Allah Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam yakulu makkada. Innamal a'malu bin niyas. Majabbu amalai nasibawai piniya. Wa innama likullim ri'immanawa. Napunai tungkat-tungkat tasidiye tahu anu nania kami. Pamangkana tijaratuhu ilallahi wa rasulihi. Nanigi-nigi tahu engka malekat dapura karena Allah nania surona. Pahijaratuhu ilallahi wa rasulihi. Naya alekat dapuran na itu ya. Napunai ni pun Allah Ta'ala nania surona. Wa mangkana tijaratuhu lidunia. Nani gini gitu malaikat dapura karena

Talino si Matamata. Lino minasapa. Isu Yosibu, ha? Nalulungan mo ito. Nalulungan, lino. Awim raati yang kihuha. Yari gayam iba malikadapur na sabang katumakunre malikadapur na sa milo na pubene. Pahijaratuhu ilama hajara ilaihi naiya hijarana. Yato na ito. Nalulungan. Iha desay nan rampi guru ta Bukhari Muslim. Aye sidi si ya paringerra puler ne bita makada amala agi melo ipigau pasti mania. Ya majende mania ki. De itu nasa. Masempaja ki, de na sempaja ko de na sakode aga nia. Adesa na innamal a'malu binniyat. Majeppu amala e na siboi pinia. Artinya seakan-akan Nabi tamakada la tasihul a'malu, ini pengertian usulul fikhi, la tasihul a'malu di nasamala'i illa ma'anniya sangadinda nasibawa finia. Jadi ini pada cengi ini tak atitar masuk ini tak atitar nasabah paralli pada cengi pak. Jadi mas sempaja ki agak sabahnya tak sempaja. Ye paralu aja ama makara ki mikala masumpaja mikata masuruga mabela itu mabela nabi bela pa nabi tan apa makada la yadkhul ahad al jannata amalahu de nuleta masuruga tawe nasaba malan tanya malak ta pertama ki suruga pa tanya malak ya ko malak siaga ni waktu nana rampi nabi ta ya makara dek mulet tama suruga nasaba amalahmu maka di sahabai wala anta ya rasulullah namu ini dek tu natama sabah amalah ta maka nabi ta wala anak namu iya ki namu nabi ta dek tu natama suruga nasaba amalah nabi ya illa ayyata gammadani allahu birahmati sangadinna nasalowongi kampung Allah ta'ala nasaba pamasih. Ayo nih pak. Jadi masem pajaki meki lolong apa mas? Pamasnya na pungalat tanah. Ia naru pertama ki suruga. Ayo para lipat cengi pak. Ini kaya ki. Tanya tu amala tu amal syahid ni amala apa pak? Biasa tu yang kalinga guru tak. Maka dari yolo angka sed di wali. Ia wali eh syahid tanah maka siwiang telur ratu 50 tahun. Teh, telur ratu 50 tahun umur makasih ya kuasoi masempaj mapuasai ya kuwani mapuasa masempajan asoi mapuasa wani masempaj gangkan na lau sedi pulau-pulau nasadai namelo ganggu koniro ngonro telur ratu 50 tahun ya kuasoi masempajan mapuasai ya kuwani mapuasa masempajan gangkan na narati ajalan mate. Turu perintah na pengallah ta'ala lauri malaikatur rahmah maka da'i malaikatur rahmah angka tu ataku wali lau kuti malai mutiwi suruga nasabah pamasehu teh lau kum malai patami suruga nasabah pamasehu watunai tiwi maka da'i jolo-jolo pamasehna kepai pengallah ta'ala tama suruga tanya pakai malaku. Tapi bayangkan ini, nak banggakan yang malah nak telur ratu 50 tahun. Tanya kepada pemasihnya kepada pengalat tahu tanah suruga. Tanya kepada amalah. Alhasil malaikat malah pun. Maka ribu angka dan natat sama kera. Pemasih tak kera natama suruga tanya ke malah. Kera pengalat tahu aku mempakur itu. Tak sirikinga. Sirikinga ki. Lalu kau rekingi. Siaga papinya maku pura napake. Napa mutimbang amalana sirat telur ratu 50 tahun. Namapai siwali matana timbang. Capunya amala telur ratu 50 tahun. Siwali matana pak. Siwali matana. Maga kesina ko pidi-pidi. Maga kesina ko makita itu. Maga kesina ko tatutu. Teh, matair pak penyamangnya roh. Maka di malaikat na capun ipung amalana telur ratu 50 tahun. Nanapa siwali matana. Maka dia pengalatan lepas taman ni ranaka. Itiwi napa yang mengoluri pintu na ranaka sadar. Maka dia pun pamasih tatuwi paling utama suruh. Tanya paling amalak. Dia nama dibanggah ke pamalatai. Siaga ni. Siaga.

ملعن تيدي سمپجاني سياغامي اكاليما سسوسيواني تارو لا تاليما ماني 25 ماني تارو لا سيجان سيجان ناركون كسنا apa namo perlu nak apa itu kakak satu jam nah 24 jam lalu nasa suan 23 jam kaya kamu tahu ya nah si jam ini lau pun Allah tahu ini nikmatnya Allah itu kaya kita bayangkan yang pun amalah tadi dia nak buat dia renua ye pamasena jadi mas sempaja ki mapuasa ki haji ki melo ki tuntu iriona pun Allah tahu. Nah, oleh karena itu ada seorang sufi wanita namanya Rabi'atul Adawiyah. Dia mengatakan, lebih baik saya masuk neraka kalau Allah meridai saya daripada masuk surga Allah membenci saya. Ayeh, ada dapat tasawuf Pak. Ya, lebih baik tamat neraka narik puna puji kapung Allah taala daripada tamat ke surga na baci kapung Allah taala. Jadi riona kapung Allah taala. Radiyallahu anhum wa radu'an. Ini riwana pun Allah Ta'ala. Jadi innamal amalu biniyat wa innama likulli imri'in ma nawa napunai tungka-tungka tasiddi tau anu naniatannya. Ya kuma sampanya ki nasaba melu miasa pas sampanya ya tau itu talolongan. E melu ki masumbang melu ki asa tumalabo ya tau itu talolongan niatan. Emen reki haji melo miasa pu aji ya tau itu talolong na punai tungka-tungka sasedia tau anu naniakan wa man kanat hijratuhu lida ila dunia hu yusibuha anani gini gitu malaikat dapurang nasaba watuna nabi ta malaikat dapurang ya tanya karena Allah mana tania angka malaikat dapurang nasaba ah lino sama sohuli agak-agak koro angka to malaikat dapurang nasaba malaikat dapur ya rumah kun remelo ina pu bene malaikat dapur tu ni latu koro ina pu bene nasaba ya tu niat niat ya tu mina niat jadi ko lino ilolonga ini niat ya tu na tu pole ya ko makun rai niat ya tu na tu iya na pun nai tungka tungka ta sedi tau jadi narikuni kini kita pegau amala karena Allah ya tu na tu na lolong nai gini kita pegau amala karena melu miasa mencari nama mencari apa ini ya tomi tu nalolo yusibuha ya natu nalolo ya fahijaratuhu ila ma hajara ilaihi ya tu natu lolonga humma sallam malabingka an abi umamata radiyallahu anhu qal paupole risabak malabitna nabitta ami umama radiyallahu anhu toripuriori pung Allah Ta'ala qala makkadai qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makkadai surona pung Allah Ta'ala nabitta sallallahu alaihi wasallam inna Allah azza wa jalla majappu pung Allah Ta'ala poppasau ena matandre la yakbalu minal amali de natarima koromai amala illa ma kana lahu khalisan sangadina angka piatu amalai masi mata-mata ripung Allah Ta'ala ya masi mata-mata ripung Allah Ta'ala wa bataghiya bihi wajhahu nania tuntu iriona pung Allah Ta'ala nah, jadi dua pak nareko pigau ki amala nomor sedi pasi mata-mata ati pacingi ati pole dirongo dorongan hawa nafsu. Ya, pacingi atie dari dorongan orang luar. Nania yang kedua, dek gagal layak katai sangana tentu iriona pung Allah Ta'ala. Ini kuncina amalai. Ya dari itu al-ikhlas. Ya, al-ikhlas apa si mata-mata ki? Ya, apa si mata-mata ki narik mas sempaja ki? Amal-amal lagi. Ya, ipigau. Sebelumnya apa si mata-mata ripung Allah Ta'ala. Nah, sabayam itu. Letuk na tarima pung Allah Ta'ala. Nabi tadi na tangai tubuta. Pung Allah Ta'ala di na tangai tapata. Nekia pung Allah Ta'ala na tangai atita. Maka dia atakwe. Pegau amala niga na kata. Ia ga. Ia rega angkalan. Ia itu. Jadi dua nasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia. La yakbalu minal ma'amali. Di na tarima pung Allah Ta'ala.

koromai amala illa maka nakhalahu khalisan sangadina angkat yatu amala e mapassi mata-mata kung Allah ta ya de gaga yakattai kung Allah taala si mata nasabiat ku kung Allah taala yakattai maringa pak maringa ya kodorongan hawa nafsu ai biasa mata na le ya kodorongan dari hati nurani ai namonya ibu silotok cuma berjama apa dorongan tunti riona pung Allah taala ya namo aku narik dorongan ai aja ne yolo bosi e baja pasti nah sama dorongan ya dorongan hawa nafsu tapi ya kok dorongan hati nurani karena Allah ya kata dia kata illa ma kana lahu khalisan wa bataghiya biha wajhu sangadina ya angkat ya tu amala eh mapassi mata-mata ya, si mata-mata digaya kata sangadina riona pung Allah taala nah jadi pakoling ipe mapa ibu makada amala kami tu nasabari nailolong apa masih ya, pamasih nami tu pung Allah taala pertama nak isuruhkan nah itu jadi itu komilo doki Allahumma inna nas'aluka ridhaka hi ipuang willau riota puang iku pung Allah taala nama rio ridi ai tena ga ridhaka emappa pada piri wa jannah nasabah suruhkan dek kada Allahumma inna nas'aluka aljannata wa ridhaka de maka dia nak ridhaka rio mupuang enak kunar purio ni pengeten elen ni suruhkan na purio ni pun Allah taala sangi na sangi pun Allah taala na kurangi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan marli sunuho lor kuramu rigongkana mario mu purio na purio na ji pun Allah taala dia tidak ada beban pak dia ada beban ko na purio na pun Allah taala dia mentu biasa na takidikini to na ko lengia katai lenginia nasabah iya mitu nak kata ni pung Allah ta'ala nasa nabita niyai iya ku makas ingin niyata iya tau na tu iya ku maja ini itu mutu sulangnya malah nasabah wa inna ma likul limri imana wa napunai tungkat-tungkat tasidiyah tau anu na niyaka niyaka iya ikhlas iya ikhlas insyaallah mohon rimatu balinna yur ikhlas agar ku arya nah puji ale pujian balinda itu ya tu bahasa ugi talu angkaya sang pujiane kaya sang puji riale kato ya sang kapujian nah itu bahasa ugi itu pujiane milu ya sang ai dina latu ya ku angkat mi te masum pajak kasih pa kapuh kasih pa bacana kasih patarate na tapi na rekwali alele na masampanya mulasi paka degau melo mi asa gau digagal tu ya nanasa nabita asyirkul asgar apa dua bacu itu pujiria ate ya ko ikhlasi tawe pada angka to mite ya kata mite pada pada ya ko ria ai ya ku angkat umi de kasih pak ya ku sadia na guru tamas sempat jawab kasih pak tapa na ribolan melasih pak oh dega kena lolo angkat ya sang puji riale ama kesing ya roh ini puji de tamil puji ini puji na rekuma kesing gak gagai ini puji na rekuma baru pakai yang ini meto puji makasih ya tu makasih ya roh ku puji riale ya ku puji ale maja kami nama jahe kapujian ya apa ya tu kapujian ganti kan nah lagi mati ku ganti mu nah ye dega buana jadi ya mi pubua amal apa ya apalang al ikhlas keikhlasan ya saya kira benar kafir rampiaki insyaallah urbare napa barakai pengalah taala bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala sayidina Muhammad اللهم فقنا في الدين اللهم فقنا في الدين اللهم فقنا في الدين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحه

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Agah Kareba Makassar. Malam hari kamu nggak bakal sepi lagi. Ada sinetron terbaru RCTI, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Picture tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati. Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeliquin, Raquel Nesia, Faradila Yosi, Indra Brotolaras, Gunawan.
1: Tinggal tuh, Leon nangis.
2: Leon siapa?
1: Leon anaknya Zia.
2: Astagfirullah, jagain anak aku Reza. Kayak dia koma.
3: Gimana kabar kamu hari ini?
4: Aku gak tahu bagaimana hidup aku tanpa kamu. Zia harus segera operasi dan ini untuk menyelamatkan anaknya.
5: Bagaimana kemungkinan terburuk dan dia gak akan pernah bisa pulih, Pak?
6: Papa mau menikahkan Naza dengan Abi.
0: Saksikan Turun Ranjang setiap hari pukul 20.15 WIB hanya di RCTI Channel 28.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal, tapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram. Harga Rp150.000.

0: dapatkan di Radio Susia FM Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur Pasar Senter Rappang Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
1: Bestie, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Hah, air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti. Karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rapang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit.

0: Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
1: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS kesehatan terdekat.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh.
1: Yakin?
0: Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain, karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Tahu lah. Aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Aga Kareba Makassar. Sinetron viral yang ceritanya makin oke. Bikin gregetan, bikin penasaran, dan bikin susah move on tiap episodenya.
1: Ya, nyawa itu kan lebih berharga dibanding barang-barang apapun itu. Buat apa sih kamu lawan-lawan?
2: Ini ada gambar hasil rekaman dari CCTV. Dan Anda terlihat bersama pelaku pada waktu itu.
3: Saya mau tahu keluarga kamu. Gak ada salahnya dong kalau saya juga kenal sama keluarga kamu.
4: Mbak kenal gak sama orang-orang yang kerja di kantor tunangan, Mbak?
5: Aduh, kamu tahu apa sih? Intel.
6: Detektif swasta. Jadi dia pura-pura jadi ART di rumah untuk nyelidikin mama.
7: Saya pernah ketemu emasnya deh di musim pusaka mandala.
6: Jangan sampai dia ingat kalau gue polisi.
0: Gimana kelanjutan kisah senada yang penuh rahasia ini? Saksikan Terikat Janji yang dibintangi Arya Saloka dan Asa Asuncao setiap hari jam 7 malam eksklusif di RCTI Channel 28.

0: Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Sesaat lagi kita akan memasuki waktu sholat asar untuk Kota Pinrang dan sekitarnya.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp.

0: WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
1: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinderang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinderang dan wilayah Hajah Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pinderang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Karyoba Makassar. Malam hari kamu nggak bakal sepi lagi. Ada sinetron terbaru RCTI, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati. Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeliquin, Raquel Nesia, Faradila Yosi, Indra Brotolaras, Gunawan.
1: Tinggal. Leon nangis.
2: Leon siapa?
1: Leon anaknya Zia.
2: Astagfirullah. Jagain anak aku, Reza. Kayak dia koma.
3: Gimana kabar kamu hari ini?
4: Aku nggak tahu bagaimana hidup aku tanpa kamu. Zia harus segera operasi dan ini untuk menyelamatkan anaknya.
3: Bagaimana kemungkinan terburuk dan dia nggak akan pernah bisa pulih, Pak?
5: Papa mau menikahkan.

0: Naza dengan Abi.
1: Saksikan Turun Ranjang setiap hari pukul 20.15 WIB hanya di RCTI Channel 28.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore dan salam jumpa kembali untuk Anda semua di sore ini. Jumpa kita di penanggalan 10 Juli 2026. Semoga saja kabar baik untuk Anda semua, sehat selalu bersama dengan keluarga. Dan untuk kamu yang pingin bergabung bersama saya di sini, dengarkan lagu-lagu daerah di ruangan santai. Anda bisa telepon saya di 081-1413-1066. Bisa telepon di sini untuk Anda semua. Dan mari kita nikmati acara ini dengan mendengarkan lagu pembuka jumpa kita di sore ini.

0: geri geri geri cikda. Iya, cikda geri gitu lagunya tuh. Simpatisan Susi ya, semoga saja terhibur sudah mendengarkan lagu di Susia FM Pinrang. Buat kamu yang lagi dalam perjalanan tuh selalu tetap berhati-hati, dan yang lagi santai di rumah nih semoga terhibur dengan lagunya. Kamu bisa telepon di sini di 081-1413-1066. Langsung diterima. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Raji?
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Amin.
0: Amin, amin.
1: Ya, lagu Raji.
0: Lagunya apa itu?
1: Lagu Mandarmu.
0: Judulnya apa mo? Judulnya
1: Sarari Toe mo.
0: Ih dede, mengapa Sarah di Toe?
1: Ya di Toe.
0: Apa di artinya? Iya, artinya apa itu Sarah di Toe?
1: Ya, Sarah digantung.
0: Oh dede, moga tuh nggak palet tuh. Nanti ya, dicari lagunya Nasara di Toe. Oke,
1: okay. Ya, salam dulu.
0: Salam-salam dulu.
1: Ada Lema, Papa Wapi.
0: Iya.
1: Ada Rendy, Lisda. Ada Maulana, misalkannya.
0: Iya.
1: Bobby. Sultan di Baru.
0: Sultan di Baru.
1: Iya, Nurul. Ani di Pare,
0: iya.
1: Ajeda, siapa lagi ya?
0: Orang
1: Nasri,
0: Pulma. Nasri,
1: ya ada Pak Margianto,
0: Bapak Margianto,
1: ada Ahmad Yani, ada Nurlia di Pulma sama ada Anto di Duri, Ira di Majene. Ya,
0: semuanya saja ya. Dari Mama Wati.
1: Ya, pokoknya sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
1: Iya, untuk lagi kembali.
0: Terima kasih
1: assalamualaikum.
0: Juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Wati, terima kasih. Kita lanjut lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa?
2: Dengan nama Yani Tasmi.
0: Ahmad Yani Tasmi di
2: Sopeng.
0: Di Sopeng, lanjut Miss Sopeng.
2: Lagunya anu.
0: Lagunya apa?
2: Mapoji Taman Nesa.
0: Wih, kasih nama Mapoji Taman Nesa. Maka dia
2: iya.
0: Itu kasih Mapoji.
2: Mana aja gitu.
0: Mana aja gitu.

0: Lah, iya. Nih rumah ke lemah po di teman nesa.
1: Iya.
0: Siapa penyanyinya Mahyani?
1: Kurang tahu nih siapa itu.
0: Iya, pale. Nah, oke, okay, yeah. Mirahmat Yani, salam-salam ki dulu.
1: Iya, yeah, iya. Yeah. Ada yang baru lewat, ada Mamawati.
0: Mamawati.
1: Ada Ani di Pare-Pare, yeah. Ira di Majene. Nah, jadi sentral, ada Jeda. Ada Leman di Polman, Aldi Bro. Ada Bobby di Polman. Anto Duri di Endrekan. Ada Rustan Saputra, Waiding Alvindrani, Sultan di Baru, ada Bunda Mariang, Aimang, Pak Mardianto, ada juga Nasri, dan semuanya mimpah susah.
0: Iya, semuanya saja. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Yani di Sopeng, terima kasih. Kita lanjut lagi. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Eda di Rajang.
0: Haji Eda di Rajang. Lanjut. Lagu?
2: Tua Welam.
0: Weh, tua Welam Pela si hidup sendiri ini. Sendiri lagi sih. Oke,
2: ya,
0: lanjut.
2: Mamawati.
0: Bodi
2: lima, Yusuf mawat empat mawat ini kumang, Ahmad Yani, Yusuf lagi,
0: siapa lagi?
2: Andi Bro di Pangaparang, Ani di Paren, Nurul di Lerang, Anto di Duri. Yaya di Sopeng, Ahmad Jerman, Hilal, Fatma dan Ruben di Wajo.
0: Iya.
2: Sultan di Baru. Sultan di Baru. Adi di Baru Gaya. Di Baru Gaya.
0: Siapa lagi?
2: Gibran dan Acu di Polman.
0: Di Polman.
2: Maulana juga Maulana. Di Polman. Ira, Nurlia dan Lisda di Majene.
0: Iya.
2: Dapat untuk Nasri yang mungkin dalam perjalanan. Selamat. Semoga selamat.
0: Selamat sampai tujuan. Iya,
2: sampai di tujuannya. Wajib selalu bertugas. Semoga sehat selalu dan berbahagia bersama keluarganya. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aji Eda di Rajang. Sehat dia juga selalu, Aji. Bersama keluarga. Mudah-mudahan anak ta yang tugas di Polres sudah bisa midatan jalan-jalan di Rajang. Nah, lihat nih tawa mama Aji Eda. Oke, lanjut ke lagi. Halo. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ki? Halo, dengan siapa di mana? Halo, Leman di Polman. Oke, Mi Leman.

Tadi Mama Wati besar suaranya kok dong. Lagunya apa Mileman? Tidak jelas sekali Mileman. Pindah-pindah tempat ki, di tempatnya kita di Mama Wati mat telepon. Judul lagu. Kenapa tidak jelas mi? Halo. Halo. Kodong. Siapa lagi di Polman? Waduh, Leman, tidak jelas mi, mana miku dengar tadi. Leman di Polman, terima kasih bersama Mama Wati. Kurang jelas tadi lagunya apa mi itu tadi. Pak Leman di Polman, terima kasih sudah gabung di sini. Kita mau dengar dulu lagu Mandar ini. Ini judulnya Sarah di Toe. Judulnya untuk Mama Wati, Pak Leman, warga Polman semuanya di sana yang lagi sibuk-sibuk. Selamat sore, yang lagi minum kopi, apa kabar semuanya nih? Yang lagi bersantai bersama keluarga.

Ya, juga lagunya saya mau kirim lagu juga buat Ahmad Yani, Haji Eda. Selamat sore semuanya. Kita lanjut aja untuk dengar lagu berikut. Ini lagunya baru muncul ini. Ya, untuk yang lagi liburan, selamat berlibur. Saya mau salam-salam juga nih yang lagi olahraga sore ini. Warganya JLP, apa kabar? Selamat sore, selamat bersantai, selamat jogging.

0: Agak Areba Makassar. Malam hari kamu gak bakal sepi lagi. Ada sinetron terbaru RCTI, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Picture tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati. Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeliquin, Raquel Nesia, Faradila Yosi, Indra Brotolaras, Gunawan.
1: Tinggal tuh, Leon nangis.
2: Siapa?
1: Leon, anaknya Zia.
2: Astagfirullah, jagain anak aku ya, Zan. Tadi dia koma.
3: Gimana kabar kamu hari ini?
4: Aku nggak tahu bagaimana hidup aku tanpa kamu. Zia harus segera operasi dan ini untuk menyelamatkan anaknya.
3: Bagaimana kemungkinan terburuk dan dia nggak akan pernah bisa pulih, Pak?
5: Papa mau menikahkan Naza dengan Abi.
0: Saksikan Turun Ranjang setiap hari pukul 20.15 WIB hanya di RCTI Channel 28.
6: Oke, simpatisan Susi ya, kita mau dengar lagu nih yang judulnya Mapoji Temenesa. Ada tadi yang request lagunya buat Ahmad Yani di Sobek.

itu tadi lagunya sudah aku hadirkan buat kamu. Semoga terhibur selalu buat Ahmad Yani di Sopeng. Dan kita lanjut untuk lagu Tuwe Lampelang Aji Eda di Rajang.

0: tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

Bagaimana simpatisan Susi ya? Kita lanjut aja. Buat kamu yang masih mau telepon di sini, boleh telepon aja di 081-1413-1066. Leman di Polman, apa kabar nih Leman? Tadi lagunya apa ini Leman ini? Selamat terhibur aja buat Leman. Ini saya kasih lagu judulnya Beru-Beru ini. Artinya apa itu? Pokoknya kita denger aja ini. Leman bersama Mama Wati di Polman.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Waalaikumsalam.
1: Iya, dari Nurul ya.
0: Iya.
1: Oke, Nurul lanjut, Mi.
0: Lagunya apa ya? Jake mulai udah nih.
1: Iya, boleh Ji, lanjut Miki.
0: Lagunya buat Kak Anton, di Endresan, buat Kak Bila dan Kak Fatma, terus ada Jandi di Mone, ada Jaya di Sokte, terus ada juga Ruben, ada Dewi Samudra,
1: Dewi ya, Dewi.
0: Ada Janggo Badu, ada Ani di Pare, ada Martin ya. Oh, terus nggak lupa juga Bu Aji sama Dirga di Salabangi. Apa lagi? Warganya Polman sama terkecuali. Sama selamat kenal ya sama Nurul. Semuanya deh tanpa terkecuali. Buat Kak Aji, semoga selalu sehat terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nurul. Kita lanjut aja nih. Oi, telepon lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Antuk di Duri. Lanjut.
2: Iya, apa kabar Ibu Haji?
1: Alhamdulillah.
2: Oh, lagunya yang serang lai menyerang.
1: Apa?
2: Yang mulai serang lai menyerang.
1: Ya, ada juga yang mulai serang.
2: Iya. Iya.
1: Nanti ku cari yang begitu. Yep. Oke, Mi, salam dulu.
2: Pernah itu udah diputar ibu aja.
1: Oh iya. Oke, Mi.
2: Ya, kirim salam untuk yang sudah naik tadi. Dan punya Nurul, ada Leman di Polman, ada Mumawati, ada Bobi Maulana Piko, Nurlia, ada Aco, ada Dewi Samudra, ada Aji Eda, Bunda Marian, ada juga Mas Yani di Sopeng, Jaya, Dani di Parepare, ada juga Ardianto, ada Nasri, dan semua-semuanya sampai dikecualikan.
1: Iya.
2: Buat Ibu Ajina, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita lanjut, kita dengar dulu nih pariwara berikut ini.
3: Gisela Anastasia memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
4: Ini Mila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Rizma Andari sebagai Hasna.
5: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
6: Kenalin, saya Larsati Nugroho yang memerankan Elin.
7: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Anglin Rishi alias Roro.
8: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
7: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, dok.
8: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
7: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
9: Saksikan keseruan terbaru, layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
8: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
9: di RCTI OK Channel 28.

begitu lagunya, kita lanjut untuk lagunya Nurul. Kalau itu tadi ya mules mulu sereng, lengnya mengerang untuk antok diduri. Sekarang ini lagunya untuk Nurul, selamat terhibur.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
1: Saatnya kita akan masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menafsirkan, hendaklah Allah Ta'ala itu ditaati dan jangan didurhakai, diingat dan jangan dilupakan, serta disyukuri dan jangan dikufuri. Takwa yang sebenar-benar takwa kepadanya adalah hendaknya kamu berjihad di jalan Allah Ta'ala dengan sungguh-sungguh dan berlaku adillah walaupun terhadap dirimu sendiri, orang tuamu, dan anak-anakmu. Serta peliharalah Islam sepanjang waktu supaya kamu mati dalam keadaan Islam. Dan di antara sunnah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah barang siapa yang hidup dengan menganut sesuatu, maka ia akan mati dengan sesuatu itu. Dan barang siapa yang mati dengan sesuatu itu, maka Allah Ta'ala akan membangkitkannya dengan sesuatu yang diyakininya tersebut.

0: Elu-elu si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning
0: dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

jadi nareko angka ki melo makka ciori nabi ta sallallahu alaihi wasallam angka lalo ki mancaji to makka mase kege pappadanna nareko angka ki sebagai tomatoa angka lalo ki pada makka mase riwija-wijatta makotor pe mang idi wija-wijae angka lalo ki pada makka mase ritomatoatta nareko angka ki sebagai pemerintah pada angka lalo ki makka mase ri masyarakat ta kuito pa pe mang idi masyarakat e angka lalo ki pada makka mase ri pemerintah ta. Alhamdulillah pemerintah ta mulai pemerintah kabupaten, kecamatan, begitu pun dengan lurah angkek koritu laksanakan kewajibanna berusaha napaka singi lalange napaka anjaki lampu lalange napaka singi jembatange alhamdulillah si ditandra makkama seri rakyatna. Nah, karena itu kita sebagai masyarakat angka toki pada makkama seri pemerintata peko carata makkama seri pemerintata sikura-kurana pada angka ki pajak i yero PBB ta ya pajak bumi dan bangunan itu kewajiban kita. Kalau kita sebagai tuan rumah angka lalu kepada mahkamah seri tamutta alhamdulillah wita tamunna panitia luar biasa mega pole mabela mega pole saliwang alhamdulillah. Jadi paringerangi panitiae akka maselalo kiri tamutta. Idi tuan rumae akka mase kiri tamutta. Ya. Waktu ku macerama ko sidrap kecamatan Pituriawa hari Kamis yang lalu. Upudangi panitiae makadangka lalo ki makka mase ri tamutta. Terutama menyuruh tamu pole mabela. Wa nussengi makkada ustase pole mabela pa pole pinrang. Huraku macerama. Naleka panteng liwa lopona. Onro lopona yur pantengi. Titi ka bicangi. Apa biasaku ya ku yaleka panteng. Ya moto melo bicangi deku melo bicangan. O titi kenapa kotana. Angkan ibu-ibu makkada bekasi na ustase. Titi manitu eh. Maka dah kak ilalang hatiku. Coba ni mualengak dua. Pasti dia ku titi. Ya betul nak ku titi nak sama si di mualengak. Cile-cile ke bapak sekalian. Kita sebagai tamu. Angkat tu ke mahkamah seri tuan rumah. Bagaimana cara kita mahkamah seri tuan rumah. Telur ruangan ni. Podo barik nama baraka. Ammaulukan ngeri lalan na yasoy sehingga na pada makasih makanja atu utungan na pakampung ni telu duangan ni ya sikura-kurana tungka-tungka narekko utappui asanna nabi ta sallallahu alaihi wasallam angka lalu ke pada masalawa yero ya nasaba siddi saulawata man salla alayya wahidan sallallahu alaihi wasallam siddi salawa na wereki pung Allah taala 10 apalang yang kedua nak dan pengetui pung Allah taala 10 dosa-dosa bicuta yang ketiga na patarakka pung Allah taala derajat tak dengan 10 tingkatan satu selawat. Jadi makero bapak sekalian kasip paga kanjak paga nareko to pada angka makka ciori nabi ta sallallahu alaihi wasallam to pada angka manang mancaji tau pamase saling menyayangi antara satu dengan yang lainnya insyaallah turungi barakatna pung Allah subhanahu wa taala. Bapak ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebelum
utamai hikmah daripada peringatan Maulid, tentu si kanjak-kanjak na si kesin-kesin na ceramai, kalau kita awali dengan sejarah. Nasabak makari pepatai, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Bagaimana kita menyayangi Nabi, bagaimana kita mencintai Nabi, kalau kita tidak tahu sejarahnya Nabi. Hadirin yang dimuliakan Allah, 25 Nabi dan Rasul ia angkai rilalanna agurata, ia angkai taroki rilalanna bo'e, mulai Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Yakub, Yusuf, Suaib, Harun, Musa, Daud, Zulkifli, Sulaiman, Ayub, Yunus, Zakaria, Ilyas, Ilyasa, Isa, Muhammad. 25 Nabi dan Rasul. Siddimi Nabi bergelar Nabi besar. Pangulutami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bergelar Nabi besar. Apanya yang besar Nabi? Ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Ta'ala sendiri makada, khalaqtu kari ajrin wa khalaqtul asya'a min adlik. Makari pun Allah Ta'ala upancaji kau eh Muhammad na karena ia, wa khalaqtul asya'a min adlik, na kupancaji lino lolis na karena iku Muhammad. Oke monro luar biasa na Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabai na pancaji pun Allah Ta'ala lino lolis na karena pangulutna Muhammad. Sabah inangka yasa suruga na karena pangulutta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi nengitan niya na karena Nabi sallallahu alaihi wasallam. Majap pulino dunia dengan segala isinya, demikian pula syurga, kita tidak akan mengenal itu. Okoni monro luar biasa na Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wattunna ipancaji tomatwa tahawa benena Nabi sallallahu benena Nabi Adam. Tapa milu ina katani Nabi Adam. Maka dia malaikat, aja jolo mu katani Adam. Sumpai jolo, ku bayar maharmu, kau nikahi dulu. Maka dia Nabi Adam, aga na usumpangan ibeneku. Maka dia malaikat, sumpamu baca bawah ni salawat kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu. Jadi napai pangulut Nabi Adam alaihi salam ya pelatura memeni asalna Nabi ta. Padahal de pabajan Nabi ta sallallahu alaihi wasallam jaji. Yeretu nama kada patta saupu yeto Nabi ta pamulang ri hakiki pacapurangi ri lahirang. Kenapa hadirin muliakan oleh Allah? Yerulang yero. Saba ina pancaji pungala talino. Nasabah amelokanna pungalla taala pancaji pangulutta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wattunna pangulutta Nabi Musa alaihi salam. Yoro Nabi Musa si di wettu loi jokka-jokka, tiba-tiba naruntu si di kampung. Aga na makutana Nabi Musa makada pak kampung ninga mana tu idi? Mappi bali pak kampung makada idi manang pengikut na ki Nabi Musa. Dan kami semua di sini sudah beribadah selama 700 tahun lamanya. Yero umatnya Nabi Musa, pituratu ni tahun itana beribadah melaksanakan ajaran Musa. Nah sebab memang Nabi Musa tu 850 tahun hidup. Arwara tu na 50 tahun tua. Tapa mario Nabi Musa. Ya Allah terima kasih puang tapasir untuk ka atakku yang sudah beribadah sekian lama. Tapi kemudian Nabi Musa ditegur oleh malaikat, Musa, ajakmu mari olak dak. Engka matu Nabi paccapurang, ya, yero sempajanna duan sempajanna Nabi paccapurangnya duan rakang. Ya kuna pegau isi bama decing yero sempajanna duan rakangnya, wadding isi tanah apalanna ibadana umatmu Musa, yaitu pituratu etahun. Tapa teri Nabi Musa, mari lauri pun Allah Ta'ala, puang, podo barik tapalampiri mani umurku puang, melolak dekamaciori sempajan nair Nabi pacapurangnya.
Makari malaikat, hey Musa, engkau adalah seorang nabi dan rasul. Seorang nabi dan rasul tidak boleh menjadi pengikut bagi nabi dan rasul yang lain. Yur sempajang dua nerakang, bapak sekalian, ternyata sempajang Jumat. Sempajang Jumat tu. Ya ku angka ki pego isi mama decing sesuai sunnah-sunnah na Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apalanna itu sampai Jumat si tanah egan apalanna ibadah na Nabi Musa ya 700 tahun. Luar biasanya itu. Karena itu rogi ki narekko narapi asu Jumat terutama di bapak-bapak di andri-andriku kalloloe ya ballega rogi ki narekko asu Jumat na dek temasi kalau majuma. Karena hari Jumat itu adalah sayyidu ayam, pangulun nasoy. Angka mo biasa masih ga angka, tetapi lepangmu, lepangnya ko yawan atau pawe, lepangnya ko deker-dekere, lepangnya ko pangka-pangka ema cerita. Kasihan bapak sekalian. Maka nasabah, tungkat-tungkat babanna masigi itu nareko sejumlah engke tu malaikat na taro pun Allah Ta'ala makatan ni catatan puan na yanu tama masigi tatesiko aji yanu tatesiko na tama bapak na yanu tatesiko na tama dia catat itu tapi panna-panna mendre ni pakkato bari mimbarae sinin na yoro malaikae na salaimanan ni babanna masigi lo kegi lo ina pakanjaki na pakasing itu dan namaringa kalinga katobah. Jadi malaikat saja itu mendengarkan khutbah sekali. Jadi sinin na yoroto tamae terlambat ya ku menre pi pakato bae napa tama masigi de ni gaga asanna ri catatan na malaikae. Assa ga sampaja jumana assa na yakia de na lolongan ni alabiranna asona jumae. Ini hadirin muliakan Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga, 600 tahun sebelum jaji Nabi sallallahu alaihi wasallam, yoro Nabi Isa pura memang ina umumkan. Maka Nabi Isa ri umatna, ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat tawrata wal injil. Maka Nabi Isa, sininna bangsa Israel, inni rasulullahi ilaikum, aku adalah rasul bagi kalian dan aku membenarkan kitab-kitab sebelumku. Yaro Nabi Isa nakarebayangi umatna, maka dah akan datang seorang nabi yang terakhir. Mimba dismuhu Ahmad. Maka di Nabi Isa engkamu pamatu nabi pacapuran. Rimonriku. Riasangi Ahmad. Magiro rilalanna akorange pangulutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut dengan Ahmad. Ternyata menurut di dalam bahasa Arab, kata Ahmad itu adalah kata yang tertinggi de nagaga kalimat atau kata-kata yasekna yang menggambarkan seorang manusia yang sempurna. De nagaga kata-kata yasekna ro Ahmad untuk menceritakan sesuatu yang lebih sempurna dari itu. Ini bapak sekalian, 600 tahun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir. Pura rampian memang ni Nabi Isa maka dan kamu pamatu nabi pacah kurang. Selanjutnya hadirin muliakan Allah. Agapi kebesaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wattunna itampu Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 9 bulan. Ya. Kurang lebih asera ulanna Nabi sallallahu alaihi wasallam itampu. Dalam satu riwayat diceritakan bahwa asso-asso malaikat na pung Allah Ta'ala silih berganti lawi indokna Nabi sallallahu alaihi wasallam na karebaini Siti Aminah makada o Aminah ikona tu tampui Nabi paccapurang penghulunya alam. Setiap hari tulian ke karebai. Ya. Sampai 9 bulan bapak sekalian. Ya, malaikat silih berganti datang membawakan makanan, datang memberikan berita gembira 9 bulan. Sehingga iro waktu bapak sekalian, kurang lebih 9 bulan. Iro tanat tanangnya waktu
Ye motor wattu ena itanang, ye motor wattu ena tuo, ye motor wattu ena tapamabua, langsung matase, ye kuyala ibuana na yanre, langsung tasele mancaji matase pemang. 9 bulan Bapak sekalian. Nuli angka dina matappa. Harus matappa ki Bapak sekalian. Makai, wala contoh. Riolo dari kotomak galum, ya. Riolo tasi semisi tau tomas sangking. Riolo romai. Kenapa? Karena paritasnya lama. Mitan apa mak buase. Tapi sekarang-sekarang ini, karena iro to acata, nalolongan ini, naruntuk niro paritas-paritas padi yang cepat, wadi ni tema sangki kita lu tahu. Ya. Bahkan mungkin ada yang lebih. Bahkan boleh jadi 15 tahun, 20 tahun yang akan datang, wadi sajaji bekke lima, bekke pitu tema sangki lalana si tahu. Karena ilmu pengetahuan semua yang berkembang. Itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wattunna itampu Nabi sallallahu alaihi wasallam angin, iro anginnya wadingi ipake makiri seleng. Maka da o angin palaturang nga salak kuri indok ku angka kuri Makassar. Letu Bapak sekalian, letu. Harus matapak ke. Apa buktinya? Monritoman itu HP. Monritoman itu WhatsApp. Monritoman itu SMS. Agak paletui angin. Udara yang menyampaikan. Dia gelombang udara itu yang menyampaikan. Siaga tuami makukwe. Waktu ni tampu Nabi tak sudah kejadian itu. Tidak apa-apa teknologi sekarang Bapak sekalian. Zamannya Nabi ditampu sudah muncul itu. Agapi binatang-binatang. Sininna olok kolai watiro. Ya. Wadding ipahat bicaranna. Dipaham bahasa mereka. Dan mereka pun para binatang memahami bahasa-bahasa manusia. 9 bulan lamanya. Jadi itu sininna olok kolai waktu Nabi tak sallallahu alaihi wasallam. Natan railah dan Nabi tak nusing Nabi tak semua binatang mengetahui Nabi dan semua binatang bergembira dengan lahirnya Nabi. Itu Bapak sekalian terbukti makukue. Ganna nama kukue olok kolo macam mak bicara, angka macam mangaji, angka macam tapi makada Jokowi presiden Indonesia. Mega. Sekarang Bapak sudah muncul. Padahal siaga tuami sekarang dulu sudah terbukti hadirin. Inilah keluar biasaan Nabi. Selanjutnya, wattunna ijajian Nabi sallallahu alaihi wasallam tepatnya pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Na baca nang Pak Bar Sanjita, maka da wattunna ijajian Nabi ta jaji riko rigo angkana carilla killa tapana. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jaji tidak setetes pun darah yang keluar dari ibunya. Dega aga darah situ timo, dega aga darah masuk. Aga mi pale keluar cahaya. Waktu ni jajian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar cahaya. Ada dua kerajaan yang berkuasa itu. Ketika itu berhembus cahaya Nabi. Ya, tersebar terbesit cahaya Nabi menyinari dua kerajaan yang berkuasa. Sehingga apa yang terjadi? Kerajaan Romawi, kerajaan Persia yang bertahta ketika itu langsung gempa seperti gempa bumi Bapak sekalian, memberikan penghormatan atas lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada api yang disembah oleh orang Persia, oleh kaum Majusi, iro api masabuni taung etana tuo. Disembah-sembah oleh kaum Yahudi, oleh kaum Majusi. Nasabak nanggai puang. Tetapi hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, api yang disembah oleh kaum Majusi, dia padam seketika tanpa ada orang yang memadamkan. Sujud memberikan penghormatan atas lahirnya Muhammad. Sininna onrang pak berhalange, sininna onrang pasor sorong yang kurisaloi, semua mati, habis semua airnya. Tunduk dan patuh memberikan penghormatan atas lahirnya Muhammad. Ada 360 berhala. Telur ratu anna pulona patu-patu nasom patu kapere'e di sekeliling Ka'bah hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal 360 berhala dia jatuh tersungkur memberikan penghormatan atas lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
luar biasa hadirin muliakan Allah.

0: Rilalan na barasanjie na bache pa barasati tamakada.
1: وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والتواضع ان كيف ملتنا بمحمد صلى الله عليه وسلم شديد الحياء متان رسيري نما راجا ابقتنا عليه
0: نبي تمتان رسيري دي نفس سيري سيري كان tapi matan resiri aga contoh tan resiri na nabita si di waktu makenre inabita nabi manjat napaka singi baitullah napaka nyaki angkanu na bakabai masolang makenre nabita pakanjaki ya waktu na nabita sallallahu alaihi wasallam makenre napaka nyaki baitullah tiba-tiba tapapole angin kencang. Datang angin kencang, terangkat ini jubahnya Nabi. Terakai bajunna Nabi ta sallallahu alaihi wasallam onro kencanna orang inge. Terakai bajunna Nabi ta. Cek dek pinapita utukna Nabi ta. Tapa macella rupanna Nabi ta napa kuasiri. Langsung Nabi lompat turun ke bawah. Onro tanre siri na Nabi ta sallallahu alaihi wasallam. Cek dek pinapita utukna. Bayangkan ngiro. Ia ku makadaka cek dek pinapita. Pita ni kah? Dek padi? Berarti cek dek pinapita utuk na nabita macelak ni rupan na napak kuasiri. Langsung lompat dari tempat panjatnya. Padahal ia ro nabita urane liwat tanre sirik na urane.
2: Oh ibu, oh ibu,
0: iro nabita orane, orane tu nabita ibu orane. Cede pinapita utuk na, nama celak rupan na napa kuasiri. Orane roh, maka di Pak Lura ulangi pi, barang dengarang ibu-ibu eh. Oh ibu. Yoro nabita orane. Tesen ito? Yoro nabita orane. Cek dek pinapita utuk na. Nama celak rupan na napakwa siri. Jadi, iya tu ini si bawa nabita perbedaan na cek dek lahat dak mi. Iya tu nabita cek dek pinapita utuk na liwat ni sirik na. Yaitu si di sebagian kurumai kampung na tau. Cek dek mani dek na pita. Cek dek mani dek na pita. Dek mau panama sirik. Kurumai kampung na tau. Okumai dek to gaga di. Dek gaga. Memang ibu-ibu di sini adalah ibu-ibu solehah semua. Cek dek mana dia nak pita buat tuan nak? Pita mana ni je iya mana cek di rumah koro-koro dia nak pita. Dia mau pun masir. Ya Allah. Barakat na maulid tabab sekalian. Kita kembali nanti. Tasampoi aurat tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu. Tasampoi sirik tah. Tutup aurat. Nasabak panna-panna tak pitangi aurat tak dosa tu dosa. Kebarata kibatu yolona pungala tala maka dia puang ke mana je apalaku puang ni. Maka dia pungala tala pura mana ni iwajakkan itu apalamu nasabak tulimu bukai auratmu. Sudah dibayarkan dosamu. Nasabak tuli kau buka auratmu. Ya. Sampo sirik tak. Namo matuani, namo matuani. Tatai. Ya. Tetapi angka bapa-bapa pudangnya kena agak pergi isampus tas na lobet ni. Maka kena mau lobet. Kadang maka apa je malomben ni. Maka gara-gara ikut lombengi. Tetap sampui. Tutup bapak sekalian. Tutup aurat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tan resiri. Ya. Yang kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam malah dama pakatuna ale. Ya. Malah dama pakatuna ale Nabi sallallahu alaihi wasallam. So ketika dia bahasan ada seorang badui, ya, yeruya sange badui arak pak kampung. Kebiasaanna naloko narikoloi Makkah pasti lepangi loi na kunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kuloi mitai nabita nasiare nabita pasti angka oleh-oleh na bawang minimal minyak-minyak wangi na bawang. Ya. Sidi waktu ini zahir namanya. Sidi waktu zahir loi ribolana nabita tiba-tiba dia igaga nabita masuk badawa nabita. Ya. Nasabak dek nasiruntu nabita ye zahir masuk ni lisu ni. Ya. Di waktu na angka nabita pole tapa makari benena nabita ya Rasulullah angka nang zahir sapa ke makari nabita weh lo kega ni kasih padahal tau liwak kasih asin nanya orang yang sangat miskin bab sekalian liwak kasih asin na terpaksa nabita nasalai bolana lo sapa zahir yero nang itu kasih asin yang kesapai lo sapa bab sekalian ya apa tu kapang ini nareko angka to sapa ke. Apalagi nariku punggawa-punggawa cedek ni. Maka dia bini tak bapak na. Angka nangi yanu. Labat du sapa ki. Lokai pale lisu ni. Kadang kamu itu baja. Tidak. Punggawa-punggawa cedek ni rekingnya. Matel pomo itu baja. Ya pun Nabi tak. Dek nak tajang ni telpon. Lu ina sapa. Nabi pergi cari itu zahir. Waktunna naruntu zahir aku pasae. Yeru Nabi tetap palo na pakai pulih mundri, na pakai. Padahal tau liwak kasih asin. Inilah Nabi bapak sekalian. Liwak malat dan mapakatuna alih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makutana sahabat iri anakna. Maka da, anakku. Ya, Umar makutana iri anakna. Anakku. Engkamu pagaro. Gau-gau madeceng. Pura na pegau Nabi sallallahu alaihi wasallam na dek panang kau pegau iya bapakmu. Adakah sesuatu yang Nabi pernah lakukan yang bapakmu ini belum pernah lakukan? Aga nasang be anak na pangulut ta Umar maka dei angka bapak. Maka dani Umar aga yuro pura na pegau Nabi na dek panang kau pegau i. Maka dei anak na pangulut ta Umar. Bapak. Angka tu tau kasiasi, tau buta, kasiasi di tangana pasae. Tau buta, tau matoa kasiasi di tangana pasae. Pengemis. Yoro Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya, asso lona timpu iro, tau kasiasi tau buta pengemis. Asso, padahal Nabi ini, dia adalah seorang presiden. Dia adalah panglima tertinggi. Datang loi pasae timpui seorang buta yang miskin. Tungka loi nabita nala niro. Dia ambil itu apa namanya roti, najemmui nalama, dia kasih halus sulat depi napa na timpu iro la potomato tu buta na timpu. Pure na timpu nalas minu napa na pinung. Ya ku masuk ni to butae orang pengemis eh. Napodan ni tu nabita nasabak de ni tai de ni sing makara nabita napodan tu kada ena upasak ko angka tu ri tangana kampung riasa Muhammad tau pati putipu tau majak sipak aja mo depiri to liwat jak nasipak na itu padahal Nabi yang menyuapi nabita timpui makara tu butai aja mo depiri ro pati putipu tu pahipnotis. Ada mana piri? Ya, percobaan nak kapang ini. Pura ni kapang ini, lepas si bali-bali. Bati tak timpui pandai nak kada-kada iki. Tapi Nabi, sabar. Mappa katuna alai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bajanna, losi Nabi tak besoknya datang lagi. Nalama roti, nak dia suap. Kemudian setelah itu minumi. Pura maso ila potomatoa maka dasi. Hembo, upasakku siang, ngarangnya. Ngarang pasakku. Angkat itu diasa Muhammad. Ajalan mana piri? Pati putih-putih itu, penjahat lupo. Hari-hari. Mati mandi Nabi sallallahu alaihi wasallam. napapaja lo suap pitimpu yoro tobutai bab sekalian. Nang kaligana yoro Umar bajanna loni malli roti. Lotoni loni nasappa yoro tobutai naruntu bangkani ro. Nalatoni yoro Umar pangulutta Umar yoro roti na jammu-jammu dia kasih halus, dia kasih lembut, kemudian nasuapi natimpu yoro tobutai. Mas napanapinung si bamadeceng maka dia tobutai. Ai pada kusat di nareku tanya iku iwan ni. Maka dia tubuh tanya kapan iku iwan ni. Maka dia Umar, ah iya mo. Maka dia tubuh tanya, ay balik ko. Ay manas sama kata tanya iku. Maka dia magai musingi. Maka dia makasar acarame ko timpu ka. Yeri iwan ni si bawaku kanja paga carana timpu ka. Halus mana roti ya napinu ka dengan lembut. Ya apa ko makasar ko. Pasti tanya iku. Maka dari itu butai. Maka dari Umar. Tania memang iya. Maka dari itu butai. Loke gini paling kasih orang si bawahku. Maka dari Umar mati nih. Mati nih. Maka dari itu butai. Weh kasih nah. Kasih paga kanjak paga orang si bawahku. Tuli angka kasih. Timpu kasoso. Maka dari Umar. Deka paling busing asana. Nasa denang ke udah api kutane asana. Maka dari Umar. Ia itu tuh timpu kasoso. Ia natu riasa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia natu tau tau muncul tuli mucobi-cobi, tau makadakadai, makadai penjahat. Ia natu tau timpu ko. Hadirin muliakan Allah. Begitu lembutnya Nabi. Liwat mappa katuna. Padahal seorang presiden, seorang penggawa. Tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Wah, luar biasa nareko. Kita sebagai penggawa. Selaku pelayan masyarakat bisa seperti ini. Ajamuna pada siseng. Hadirin muliakan oleh Allah. Luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ya pamase ya risibawa sibawanna. Nabi itu rahmat bagi kawannya. Ya. Di waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam baca doang ni, Nabi menghadiri jamuan makan. Tiba-tiba rilalan nak baca doang ni, tapa angkat tu matu, baliwa kabona. Talungas sok apa dia nak kena jambang? Oh, kak bupa kena racun mana tahu yang baca doang? Si jilok-jilok ni tahu? Wah, ikut kapa matu? Ah, tanya. Kau matu? Tanya. Si jilok-jilok tahu apa sekalian? Dia kak akan mengaku, nak sabaliwa kabona. Terpas sama kadina bita, Iyero sininna pulih mak baca doang, ajen nek mana ko jolo na patama masum pajam. Yeah. Magi na suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam ajen nek mana tawe na sabak de na melu Nabi ta nareko akaruntu kang ir tomatu e. Na sabak panna panna de na suruh mane to majen Nabi ta pasti ro tomatu elo majen nek ukur. Aruntu kan ni. Batin Nabi ta menjaga rahasia. Dia jaga itu rahasianya teman. Sampai sekarang tidak ada riwayat yang menyebutkan makada ir tomatu. De gaga. Rahasia sampai sekarang itu. Batinan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ya, petaraka isi bawana. Di lain waktu hadirin muliakan oleh Allah, angka tahu tau kafir tania sallang. Tania sallang nabawangi Nabi ta lemo. Lemo Cina nabawangi Nabi ta. Wattunna nala Nabi ta ro lemo Cina na sosoi nabukke napanandre. Ternyata iro lemo liwa cukana. Liwa cukana. Tetapi Nabi Tabita naparangi dia napak karibu tapana. Naparangi dia napak karibu tapana. Meta uladai. Siapa tahu tak makaribu tapana na tersinggung yur tomak berewe. Madde mani yur tauwe. Napa yur lemo cina na bagi-bagi yang Nabi Tako sahabatna. Nandre sahabat yang makada. Bah, liwa cukana. Makada memang liwa cukana. Tetapi deku podakko na sabak metau kan nareku muandre na mangiri na tersinggung ngir tomak bere. Batin Nabi sallallahu alaihi wasallam menghargai antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan dengan peringatan Maulid yang kita lakukan hari ini semakin menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian angka male hikmana, aga hikmana, angka narang narampinang itu malabi tapacama. Pada kisokoi, marilah kita bersatu, ya, saling eratkan ukhuwah, ya, ya ko ayakna, apa namanya, pak Ikaba kesra kade waqtasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Angka lalu ki masjid sidi pada asidian nasokoi. Kita bangun negeri kita bangun kampung kita, termasuk tentu kita berupaya membangun masjid ini menjadi tempat atau rumah ibadah yang terbaik, sehingga angka ki pada bisa menikmati ibadah itu dengan sebaik-baiknya, ya. Angka ki marilah doang ripungan Allah Ta'ala, sehingga insya Allah nalau mo yang mana ki sini nak urusat tapungan Allah Ta'ala, nama magi-magi atau selamat mana rilalan wan walina, itu apa insya Allah rilalan wan akhirat. Saya kira Bapak sekalian, ini saja hikmah maulid yang bisa saya sampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada berkah di dalamnya, sehingga nantinya kita semua mencintai Rasulullah dan kita ringan untuk melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas segala kekurangannya, saya mohon untuk dibukakan pintu maaf. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa, saya persilakan kepada Pak Penghulu.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah jemaah haram agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, fa innama ahlakal ladzina man qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum 'ala anbiya'ihim." Artinya, apa yang kularang bagi kalian hendaklah kalian menghindarinya, dan apa yang kuperintahkan kepada kalian maka hendaklah kalian laksanakan semampu kalian. Sesungguhnya kebinasaan orang-orang Yahudi sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan mereka yang tidak berguna, dan mereka pun banyak menentang nabi-nabi mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini adalah salah satu dasar agama dan termasuk Jawami'ul Kalim atau sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pendek tapi mengandung muatan ajaran yang luas dan mendalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita bahwa apabila beliau melarang sesuatu, kita harus meninggalkannya secara mutlak tanpa ada pengecualian. Apabila beliau menyuruh sesuatu, hendaknya kita melaksanakannya menurut kemampuan kita, dan beliau tidak bermaksud memberatkan atau membebani kita. Ini adalah di antara kemudahan agama Islam, dan memang Allah Subhanahu wa taala tidak membebani jiwa kecuali yang sesuai dengan kesanggupannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat sebagai pelajaran bagi kita agar tidak seperti sebagian umat di masa lampau yang telah menyelisihi nabi mereka dan banyak menanyakan hal-hal yang dapat memberatkan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menimpakan kebinasaan pada mereka. Oleh karena itu, janganlah kita sebagai umat Islam seperti mereka. Sebab jika seperti itu, kita akan tertimpa kebinasaan seperti apa yang menimpa mereka.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah salat Isya dan ikuti acara selanjutnya.
2: Hargai apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kami hadirkan kembali suguhan program menarik lainnya. Semoga tersimpan kesan baik dan mendapatkan tempat di hati Anda. Selamat menantikan.
3: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
4: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
3: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Belanja apa, Bu, hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat, Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum BST. BST 100% terbuat dari teh hitam. BST dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat BST sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok BST tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok BST 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan BST. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.
4: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
5: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
6: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
7: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
6: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
7: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
8: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
9: Bos, transfer atau cash?
10: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada kes-kesan. Paham?
11: When things don't go as you expected.

Ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan akan menggapai dan memilahnya, mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu, hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini, tibalah saatnya 106,6 Susi FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok, terpatri janji bagi mentari akan datang di ufuk timur, bahwa kami 106,6 Susi FM kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalam.

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Bapak Ibu sekalian jamaah Maghrib yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tersyukur mapuji dan rigangka lorisi serajan naipung Allah Subhanahu wa taala. Allah yang tidak pernah berhenti mencurahkan, melimpahkan rahmat serta nikmatnya kepada kita sehingga pada malam ini, malam Rabu, kita bersama-sama hadir ilalan ne bola ne pung Allah Subhanahu wa taala rigo angkana din ri purata masampajang papule sampaja perlu magribita tu padang kasih tudatudang di lalan ne bola ne pung Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ini akan menjadi rahmat mencaji pamasiri sisita daya nantinya juga akan yang mampu untuk menghapus kehilapan dengan dosa kita rigo angkana tu tudatudang ilalan ne bola ni pung Allah Subhanahu wa taala selawat an rengina ni apa salama masa lori nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala la nabiyya ba'da sininna siji salam lebih king kiadir. Alhamdulillah pada kajian kita kali ini adalah kajian perdana bagi saya, yaitu adalah tentang pembahasan tentang hadis. Jadi saya akan mengangkat salah satu hadis tentang masalah al-babul ikhlas. Babul ikhlas wa ihdharin niyyah fi jamil a'mali wal aqwali wal ahwali al-barisatu wal khafiyatu. Artinya tentang bab ikhlas, pentingnya kita menghadirkan niat fi jami'il a'mal risisinna risisina rigo angkana sininna pangkokenge wal aqwal kuitu papak kada ada perkataan kita wal ahwal dan juga keadaan kita al barisatu wal khafiyatu apakah itu nyata atau yang tersembunyi. Ini namanya pentingnya namanya ikhlas. Allah Subhanahu wa taala narampi pun Allah Subhanahu wa taala tentang masalah ikhlas ini. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakah wa dhalika dinul qayyimah. Di dalam ayat yang lain disebutkan la yanallahu luhumaha wa la dima'uha wa la kiyanalhu taqwa minkum. Di dalam ayat yang lain juga kul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhullah. Ini ya Bapak Ibu sekalian ayat yang menyinggung tentang masalah ikhlas. Dan ternyata ikhlas itu Bapak Ibu sekalian di mana dia tempatnya? Kinrim monro yasangi ikhlas. Hal kana fil lisan au fi qalbi. Iger wasangi ikhlas okko giti mu monro hal kana fi qalbi atau okko ilalang atie. Maka di sini Bapak Ibu sekalian buku ini menjelaskan tentang syarahnya aqala al-muallif bi babil ikhlas. Dia mengatakan an-niyatu mahalluha al-qalb. Ya sangi niat Bapak Ibu sekalian okui ati monroh.
Namanya niat al-mahalluha fi qalbi. Niat itulah tempatnya adalah di dalam hati. Ya. Wala mahalluha fil lisani fi jami'il a'mali wa li hadza kana minan nutqi bin niyyati inda iradati shalah au shaum au al-hajj au al-wudu'i au ghairi dhalika minal a'mali kana mubtadian qailan fi dinillahi ma laysa minhu. Artinya Bapak Ibu sekalian bahwa wala mahalla laha fil lisani fi jami'il a'mali, artinya niat itu bukan tempatnya di lidah, bukan tempatnya di lisan, bukan tempatnya bin nutqi. Artinya seperti ini, walihata kana man nataka bin niyati inda iradati shalah. Jadi gini gitu man niat ri ogo engkana melu mas sempajang nokki timun nanataro ya abis saumi, atau di dalam, atau dia mau berpuasa, berniat untuk puasa. Awil wudu'i, atau melu majinne. Ya. O gaira thalika minal a'mali, atau dari selain dari perbuatan-perbuatan yang lain. Kana mubtadian qailan bi dinillahi ma laysa minhu, maka itu tidak ada di dalam agama dikatakan mubtadian. Artinya mubtadi artinya bid'ah yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian bisa nanti bagaimana dikatakan hal seperti ini. Jadi pertama ditegaskan di sini adalah an-niyatu mahalluha fi qalbi, bahwa niat itulah tempatnya di dalam hati. Al-ikhlasu huwa fil a'mal, segala amal kebaikan dengan keikhlasan itu Bapak Ibu sekalian semuanya adalah di tempatnya di dalam hati. Wa laisa bin nutqi, dan tidak ada diucapkan di dalam lidah ketika kita ingin salat, ketika kita ingin berwudu, ketika kita ingin niat haji, ketika ingin kita ya maka atau berpuasa, maka bukan ditempatkan di lidah ucapan niat kita, tetapi ada di dalam hati kita. Ini yang pertama. Ya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, nani li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yatawadda'an wa yusalli wa yatasaddaqa wa yasum wa yahijju wa lam yakun yantiku bin niyyah. Watali kalian nania mahalul bil kalbi. Karena Nabi, nasabah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau dia berwudu, dia solat dan dia bersedekah Bapak Ibu sekalian, dan dia berpuasa dan dia haji, walam yakun yantiku bin niyyah, dia tidak pernah melepaskan niatnya kecuali hanya karena niat itu mahalul bil kalbi, karena niat itu tempatnya di dalam hati. Ini pernah, artinya. Jadi mega tu tahu ko masam pajangi. Napit tato nap langsung makanan usolli ning kelinga mana boleh bola. Iya. Dengarkan semuanya. Padahal napa kita tu Bapak Ibu sekalian sudah ada di dalam hati kita bahwa kita mau salat.

maghrib. Ya. Cuma nanti tidak akan dijelaskan Bapak-Ibu sekalian. Wallahu azza wa jalla ya'lamu ma bi qalbihi wa la yakhafi 'alaihi syai'un kama qala ta'ala fil aya allati sa'alaha allati sakaha al-mu'allif kul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah. Ah, ina tu nang katau pendapat makada ai napa ko je tu malala pode bolamu manasani makade meklo masa pa maghribi. Ye. Jadi ada pendapat seperti itu. Jina pila subah minta tunggu kelas subah ini Allahu Akbar. Ya. Angkat tu pendapat makor. Nah sebab ini saya makade. Oko memen ni boleh. Waktu namo pemak jende sepura niat memen ni makade. Mereka masa panjang maghrib matu. Karena niatnya di dalam hati. Angkat tu makade. Dek. Oko metopi yulu na pianu. Nah pergi makade usali. Ya. Tetapi tidak dilapaskan. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, kenapa? Karena berpatokan dengan ayat ini, maka dipunggah Allah Subhanahu wa taala, wallahu azza wa jalla ya'lamu ma fi qalbi. Nah, sebab majapunni pun Allah Subhanahu wa taala ya'lamu ma fi qalbi nisna pahangi angki ila langatimu. Ya. Wala yakhafa alaihi syai'un dega gasikalice siwa-siwa ila lanna atimu nadini sang pun Allah taala. Baru terbersih Bapak Ibu sekalian. Tapi bebi ni seni. Ya. Kama qala ta'ala, yurna kada pungal Allah Subhanahu wa taala, kul in tukhfu ma fi sudurikum, katakanlah apa yang kau sembunyikan di dalam hatimu, o tubaduhu ya'lamuhu Allah. Ni sepungal ta'ala. Jadi di sinilah nanti akan kita lihat Bapak Ibu sekalian, bagaimana ternyata bagaimana ibadah saya. Ya, bagaimana timbangan ibadah saya nantinya. Ya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, wa yajibu 'alal insani ayyukhlasu niyyatu lillahi fi jami'i ibadihi. Oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, ya, yeah, bagi manusia agar senantiasa yukhlisu niyyatu lillah. Artinya setiap ibadah yang dilakukan yukhlasu lillah hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Mapacing. Dik gagah campur-campur yang lain. Yeah. Harus betul-betul bersih. Yukhlasulillah. Wa allayan wa bi ibadatihi illa wajhilillahi wa darul akhirah. Artinya dia tidak berniat Bapak Ibu sekalian dalam ibadahnya itu kecuali hanya azza wa jalla wa darul akhirah, dan hanya untuk kehidupan akhiratnya. Dia pertama ini. Wa hadza huwa allazi amarana Allahu fi qawlihi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dan inilah katanya Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla memerintahkan kepada kita, nah perintah yang ngipung Allah taala sareku ambangi Bapak Ibu sekalian, wa ma umiru illa liya'budullah, dia itu gagah wa perintah aku untuk masumpa okuria, iya masumpa dia illa liya'budullah mukhlisina lahuddin, hanya semata-mata dengan penuh keikhlasan. Biasa ki ya bukan dulu biasa mau tak apa tapa tingkali yang namanya ikhlas, makna ikhlas. Ya. Apa itu ikhlas? Ya. Di dalam hadis qudsi Bapak Ibu sekalian disebutkan bahwa engka gerek nang kawetu ya. Iro angka tau makutana ko pangulut ta Umar. Nah kada ya Umar, ma huwal ikhlas? Ya Umar, apakah itu ikhlas? Ya. Iro watwe Umar makade tajang jauh cidampe utanaiwi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari Nabi maka dari Umar, ya Rasulullah, ma huwal ikhlas? Surah Allah Ta'ala agaya sang ikhlas. Yeah. Maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tajang cidampe Umar, utanaiwi pun Allah Ta'ala. Yeah. Maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rabbi, ma huwal ikhlas? Pun agaya sang ikhlas. Ya. Maka dai punggal Ta'ala, ya Muhammad, al-ikhlasu huwa sirrun min asrari yad'u fi qalbi ma yasha. Ya sang ikhlas Muhammad, sirrun min asrari, rahasia-rahasiaku. Yad'u fi qalbi ma yasha, saya tempatkan kepada hati orang yang saya inginkan. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Ya sang ikhlas Bapak Ibu sekalian, itu adalah rahasia kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dega garipan lawang eta.

Dia gagal misengri pala wangete sengira dan sana keikhlasan. Makanya dalam ibadah Bapak Ibu sekalian, ya sengi pak kasih wiyang apapun yang kita lakukan maka harus dengan dibarengi dengan ikhlas. Artinya kita hanya si sumpu si bawa ki pungala taala bawang. Kenapa? Karena ini nanti akan dilihat bagaimana nanti amal ibadah yang kita lakukan yang sebenarnya di yaumil qiyamah. Asrimunrinai pungallahu subhanahu wa taala. Ya. Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa yambagi ayastahdharan niyapi jami'il ibad. Oleh karena itulah sepatutnya kita menghadirkan semua niat yang baik pi jami'il ibadat silalanda sininda pakasiwengnya. Ya. Payan wa wasalam wudu wa annahu yatawadda lillahi azza wa jalla wa annahu tawadan imtisali amrillah. Contoh kecil Bapak Ibu sekalian bahwa kita berwudu tumajenne. Ya, kita berwudu yaitu adalah bahwa kita berwudu hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, innahu yatawadda limtisali di amrillah, adalah untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa hadhihi thalatha asya. Ya. Maka di sinilah Bapak Ibu sekalian ada tiga kategori dalam niat kita. Setiap ibadah yang kita lakukan, setiap niat yang kita lakukan dalam setiap sini dan selesai dipakai yang Bapak Ibu sekalian, pertama yaitu adalah niatul ibadat. Artinya sininna agaga anu madicingi angkita pigau Bapak Ibu sekalian, semuanya amal kebaikan itu adalah pertama harus dibarengi dengan niat. Karena nanti ayat ini, hadis selanjutnya ini Bapak Ibu sekalian, hadis yang disinggung oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an tentang masalah niat, innamal amalu bin niat ya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, wa niyatu an takuna lillah. Jadi pertama kita dalam setiap ibadah Bapak Ibu sekalian sininna pakasiwenge yaitu adalah niyatu ibadah. Sininna agaga ipigawe mancaji pancaji wi sininna pakasiwien. Contoh kecil Bapak Ibu sekalian. Al aslu fil asyai al ibah. Dalam kaidah usul fikih bahwa segala sesuatu itu adalah dibolehkan. Mubah, boleh. Tetapi terkadang ibadah yang kita lakukan ini Bapak Ibu sekalian bisa jadi karena niat menjadi nilainya tinggi. Contohnya, biasa kita minum. Kalau kita minum Bapak Ibu sekalian, kutu minum mie bawang tanpa ada niat sama sekali, seperti biasa. Tidak ada nilai pahala yang kita dapatkan. Kita makan tumandre, tidak ada niat sama sekali, hanya makan saja. Sekedar untuk kenyang saja. Maka itu tidak ada nilai pahalanya. Tetapi kalau kita semua amal yang kita lakukan ini di sini Bapak-bapak sekalian, wasdidarin niyah wa ihdarin niyah, menghadirkan niat bi jami'il aqwa bi jami'il a'mal sininna pangkokai Bapak Ibu sekalian, kita makan dengan niat Bapak Ibu sekalian yaitu adalah saya makan untuk memperkuat tubuh saya supaya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat nilai pahala. Kita tidur tumatindro, tidur kan hanya seperti biasa kebiasaan kita. Tetapi bagaimana tidur kita ini sampai kita bangun Bapak Ibu sekalian ada nilai pahala di dalamnya. Macam pak kasiwiangi. Ketika kita mau tidur Bapak Ibu sekalian, bahwa kita berniat tidur adalah untuk menguatkan jasad kita dan insya Allah sebentar mali akan kembali untuk bangun berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti akan menjadi nilai pahala Bapak Ibu sekalian. Pertama, niatul ibadah, yang kedua niat antakuna lillah, semua niat yang kita lakukan hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, wa niyatu annahu qama biha limtisali li amrillah, semua amal ibadah yang kita lakukan adalah semata-mata untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadza akmalu syai'in fi niyyah kadzalika fi sholati wa fi kulli ibad. Inilah katanya disebutkan Bapak Ibu sekalian bahwa kesempurnaan suatu niat itu disebabkan karena seperti dalam melaksanakan sholat kita atau semua ibadah-ibadah kita disebabkan karena niat. Jadi Bapak Ibu sekalian, tentang masalah niat itu penting sekali. Nah, sebab ijama jamangi tak gatu maringi kuniah. Di sini disebutkan Bapak Ibu sekalian wa dzakara muallifu iddatul ayati kulluha tadullu

Anna niat mahalal bil qalbi, artinya semua tadi ayat yang disebutkan itu Bapak Ibu sekalian, tiga ayat disebutkan tadi itu adalah bahwa niat itu tempatnya ada di dalam hati. Wa anna Allah subhanahu alimun bainahu bainal abdi biniyatil abdi, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui niat seorang hamba. Rubbama ya'malu amala yazhuru amaman nasi annahu amalan salih wa huwa amalun fasidun afsadahu niyah. Nah, di sini disebutkan Bapak Ibu sekalian, li anna Allah ya'lamu ma fi qalbi. Di sini disebutkan bahwa rubbama, boleh jadi, bisa jadi, ya, ya'malu amalan yazhar amaman nas, dia melakukan amalan-amalan amaman nas di depan manusia. Yolona rupa tawih, ya, annahu amalan soleh, bahwa itu adalah amal baik. Ikuiriti pak kita mata Bapak Ibu sekalian, ia rupangko kengine pigau ipangko kemadicing narapamaneng itu lino ima kada iru mami remitip kada madicing ya. Ya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, wa huwa amalun fasid afsadatuhu niyyah, tetapi amal itu menjadi rusak disebabkan karena rusaknya niat. Contoh kecil. Contoh kecil. Dia sering rajin ke masjid. Atau ya rajin lu masigi eh. Itu amal baik atau amal soleh? Ya kau tulu masih gih, rajin lu masih gih. Ni tak tahu eh. Makan jatuh? Baik. Tetapi niatnya ke masjid. Bagaimana niatnya ke masjid? Ah, saya berniat saya ke masjid itu supaya dilihat oleh orang banyak. Supaya saya ini orang yang ahlul masjid. Saya ini ahlul ibadah. Apalagi menjelang ini calon-calon ini rajin semua masuk dalam masjid. Umpamanya. Toh sudah rajin. Wah, mipilih rajin masigi, rajin tahu masigi. Berarti kedekatannya masuk ke masjid Bapak Ibu sekalian, yasharun nas, dilihat oleh manusia amalun saleh, amal dicing, amal makanja. Walakin fasadabi afsadin niyyah, tetapi rusak disebabkan karena rusaknya niatnya. Ini Bapak Ibu sekalian kuncinya dari namanya niat. Iya, bisa. Kemudian disebutkan Bapak Ibu sekalian, wama yujasil insani yawmal qiyamati illa ala ma fi qalbihi liqaulihi ta'ala innahu ala raj'ihi laqadir yawma tubalas sarairu fama lahu min quwwati wala nasir. Ah, inilah Bapak Ibu sekalian timbangan kehidupan kita, amal amal yang kita lakukan di muka bumi ini. Iye patu matu mana sama kedimakan ya tuang iro amalata asuri mundur napa pungala ta'ala. Ini dilihat Bapak Ibu sekalian, maka deh wama yujasi insan, bahwa manusia itu akan nanti dibalas ya iwalai yaumal qiyamah asuri mundur napa pungala subhanahu wa ta'ala illa ala ma fi qalbihi ye angke ilalang atinda. Ye angke ilalang atinna. Ya. Maka ni pun Allah Subhanahu wa taala innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mengembalikan. Artinya Allah Subhanahu wa taala mampu menghidupkan manusia yang meninggal. Nulle petuman yang Bapak Ibu sekalian. Kemudian apa di sini Bapak Ibu sekalian? Yaumatu balas sarair. Maka dinampakkanlah semua rahasia-rahasia. Sininna rahasia-rahasia angke ilalang atita Bapak Ibu sekalian. Jadi itulah menunjukkan nanti kita tempat kita bagaimana kehidupan kita piyomil kiamah asri mundrina ipung Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Pamalahu min kuwati wala nasir. Yoma takhtabiru sarair bawatinu kakauli ta'ala apala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur wa husila ma fis sudur. Artinya manusia itu Bapak Ibu sekalian akan dibangkitkan di hari kemudian, yang diperiksa itu Bapak Ibu sekalian wa husila ma fis sudur, akan diambil semua apa yang ada di dalam dadanya.

apa yang ada di dalam dada kita Bapak sekalian, hati kita. Pada lona gitu atita Bapak Ibu sekalian, pernah kita melihat kapal yang jatuh. Ya kon ketu kapala buang, ya pesawat yang jatuh, yang pertama dicari itu adalah apa namanya kotak hitam. Pasti itu langsung dicari. Kenapa? Karena disitulah terekam semua. Jadi kalau kita meninggal Bapak Ibu sekalian, bukan mata kita ini periksa, tetapi langsung ini diperiksa. Dan ada satu tempat Bapak, ada satu dalam tubuh kita Bapak Ibu sekalian yang tidak hancur-hancur. Apa itu? Sulbi kita. Dan hancur iro. Sini nale sesaya sehancur mana? Karena itu manusia nanti akan dibangkitkan. Ah, cuma yang harus nanti diperiksa di sini adalah wahusila mafis sudur, dan akan didapatkan semua apa yang ada di dalam dada kita. Jadi selama hidup kita Bapak Ibu sekalian, selama tu kiri lebo nai tanai. Jadi yang menunjukkan tempat kita bagaimana baiknya kehidupan kita di kehidupan akhirat kita adalah yang ada di dalam hati kita. Itu timbangannya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, wafil Papil akhirah yakunu thawab wal iqab wal i'tibar bima fi qalbihi. Jadi inilah ditunjukkan Bapak Ibu sekalian bahwa pada hari kiamat itu pahala dan siksaan itu Bapak Ibu sekalian wal i'tibar bima fi qalbi, semua ada yang ada di dalam hati kita. Artinya sekarang ini bahwa setiap amal yang kita lakukan, usahakanlah bagaimana selalu menjadi nilai ibadah dengan senantiasa limtisali amrillahi subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu sekalian, kemudian selanjutnya amma fid dunya fal ibratu bima sahara. Artinya ye jetuna tanga etawe ye nite etawe, hanya yang ada kelihatan. Artinya ye angke kulino Bapak Ibu sekalian, ye mituna tanga etawe ye mipitae. Ye mipitae. Dia tidak tahu apa yang ada di dalam hati kita. Di sini disebutkan bahwa ya, amma fid dunya fal ibaratu bima zahar fa yu'amilun nas biwa bisawahir ahwalihi walakin hadza zawahir in waqafat ma fi bawatin saluha zahirihi wa batinuhu wa sariruhu wa alaniyah. Sini nda sejuk selama lebih king kadir. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ya'malu wa yat'abu wa la hassa fil amali kama fil hadisil hadis sahih anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha qala ana agna syurakai anis syirk man amala amalan asyraka bihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syarak wa syirkahu fallahu as ayuhal ikhwa bil ikhlasu lillah. Artinya Bapak Ibu sekalian bahwa Allah itu kaya, dia tidak butuh yang lain. Ya, dia tu nama lo iduangi pungala Taala. Ya, di sini sebutkan ana agna syuraka, saya kaya. Dia tu perlu, dia tu agak gawat perlu ngaku ini. Allah maha kaya Bapak Ibu sekalian. Jadi makanya di dalam ibadah itu ilalan napa kasiyenge laisa fi ibadati li ghairillah, tidak ada degaga pakasiwen hanya semata-mata lillahi subhanahu wa ta'ala. Ya ko makasiwet ki masompaki engkato to sompai ye berarti syuraka tapak due punggala ta'ala. Ya ko tapak due punggala ta'ala maka di punggala ta'ala ana agna, saya kaya, de tua perluku. Ya. Makanya Bapak Biskilan dalam ibadah itu, makanya setiap ibadah yang kita lakukan lillahi azza wa jalla, hanya semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'lam, ketahuilah anna syaitana fa innahu ya'tika inda iradatil amal khair yakulu innaka ta'mal hadha riya. Disengi tapahangi Bapak Ibu sekalian, maka dia tungke-tungke jitu setangi yaku angka agak-agak milupigau yaku angka dia cipigau. Ya, wa'lam ketahuilah anda syaitan majapunda setangi Bapak Ibu sekalian kada yatika angke tu poleki napa kinangi me pangajian nanginya napa ki pangajian eh iya napa kan ibisi-bisi bisi-bici ki kada aja me telah ada matu stasa me kata paru lisa liwo iya napa ki ba koro Bapak Ibu sekalian tarima

0: Tuhan Ustaz,
1: arti
0: selalu kita, dia selalu agar menghiasi, menghiasi sehingga dengan berpengaruh dengan kita, sehingga timbul rasa ria. Ria sirkus sugra, bahwa ria itu adalah istilahnya ria, dipuji-puji riale, Bapak Ibu sekalian, itu adalah kemusyrikan kecil. Dan Allah tidak butuh itu. Artinya setiap ibadah kita duduk seperti ini, Bapak Ibu sekalian, tutu dan makuku degaga untuk mengaguri agama laloni pungala tala degaga sekali, hanya untuk menambah wawasan keilmuan kita. Mudah-mudahan kita betul-betul beribadah dengan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang kita mau datang, kita tidak mau datang, Bapak Ibu sekalian, ya tidak jadi masalah. Yang menjadi masalah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana ketutudatudang engkei pahang gang, karena kita melakukan sesuai dengan tuntunan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab itu setan ini kenapa aja? Syaitan itu, Bapak Ibu sekalian, adalah lawang yang nyata, tidak pernah berhenti untuk mempengaruhi umat manusia supaya angka nasibat tamilala neraka. Ya, jangan kita innallaha innasyaitana kana aduun mubin, bahwa syaitan itu merupakan setiap ibadah yang kita mau lakukan sini itu pasti selalu datang dia. Ya. Mekimatu, napa kimatu me salimatu? Napa kime masa panjang? Napa keni? Langsung ada di samping kita. Tarimanua. Selalu was-was. Di sini Bapak Ibu sekalian disebutkan di sini Bapak Ibu, ya. Fa yahbitu hammaka wa yatabattaha walakin la talfatat ila hadza wala tuti'ha bal i'mal. Kalau ada pengaruh seperti itu yang datangnya pengaruh dari setan itu, Bapak Ibu sekalian, jangan menoleh, jangan mengikuti, jangan terpengaruh. Artinya sesuai dengan niat kita pertama. Sesuai dengan niat pertama kita, Bapak Ibu sekalian. Lianna kalau su'ilat, lau su'ilat hal antal an ta'mal hadza riya wasami'tu qultu la. Idzan fa hadza waswasal ladzi adkhalahu syaitanu fi qalbika la talfat alaihi. Artinya Bapak Ibu sekalian, syaitan itu selalu berusaha yuwaswisu, memasukkan dalam hati kita waswas. Artinya selalu ada rasa keragu-raguan di dalam hati kita. Tuli dapat tamiki rasa keragu-raguan. Ya, zaman itu, makum itu, mani itu, makwa itu, Bapak Ibu sekalian. Itulah syaitan, Bapak Ibu sekalian, yang tidak pernah berhenti untuk supaya kita jauh daripada jauh daripada niat kita. Sininda sejislama lebih king kadir tentang masalah hadis. Yang masalah tentang hadisnya wa amirul mukminin ini Umar bin Khattab tentang innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, manawa pamankana hijratu ila dunya o yusibuha aw imratun o yankihuha apa hijratu ila ma hajara ilai sakira ya kumili patru ye malampilat de matu ya. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, kita hanya bahas tentang masalah babul ikhlas wahtidari an-niyatu fi jami'il amal, bahwa bab ikhlas tentang menghadirkan niat dari seluruh perbuatan kita, keadaan kita, wa ahwal kita, baik nyata maupun tidak nyata, artinya selalu harus ada niat di dalamnya. Artinya niat ini di dalamnya, Bapak Ibu sekalian, bahwa kita melaksanakan ini yaitu pertama an-niyatu lil ibadah, yang kedua wa niyatu an takuna lillah, yang ketiga bahwa kita berniat itu, Bapak Ibu sekalian, melakukan suatu pekerjaan, suatu ibadah, yaitu adalah wa niyatu iqama, adalah untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Saya kira demikian, Bapak Ibu sekalian, tentang masalah niat ini, tentang ikhlas ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, barangkali inilah yang sempat kami sampaikan pada pengajian ini. Mohon maaf seatas segala kekurangan. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam ini menjadi bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana mampu untuk menghapus kehilapan dengan dosa kita, wa yukafiru dzunub, dan insyaallah akan menjadi

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah akan secercah harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: Bangun tidur cengar-cengir seger gitu, biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Eleh-eleh si Akang, pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arep pane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrongokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si Teteh mah. Teteh, kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan

0: fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
1: Kok kamu tahu sih, saya?
0: Tahu lah. Aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: setelah diselingkuhi suami. Untung di kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Ini Dewa, kamunya belum nih. Kenalin, nama saya Rizky Wandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Anglin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih. Anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
4: di RCTI OK Channel 28.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal, namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan

0: Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: kamu sendiri. Tak mungkin kau mampu mengikuti aku.
1: Jangan.
0: Jangan.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
1: Pak, istirahat.
3: Mohon, Bo.
1: Eta radio mana itu ketinggalan?
3: Ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
4: Ayo dengar radio.
5: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Hah, air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih, say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama

0: kayak buaya. Setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
1: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan, yang?
0: Tuh tahu. Makanya, rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Ayah kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.